0: Raja Hamin dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Penyelarasan lebih sistematik antara kerajaan negeri dan persekutuan perlu diperkukuh. Ia bagi memastikan agenda pembangunan negeri dapat dilaksana dengan lebih cekap dan berkesan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, kerjasama strategik antara kementerian, jabatan dan agensi penting bagi memastikan setiap projek dapat disiapkan mengikut jadual. Katanya perkongsian maklumat dan amalan terbaik antara agensi juga perlu dioptimumkan bagi mempercepat pelaksanaan pembangunan. Langkah itu selaras dengan aspirasi Malaysia Madani dan Hala Tuju Sabah Maju Jaya 2.0. Datuk Hajiji yakin kerjasama dan penyelarasan yang kukuh mampu mempercepat kemajuan negeri serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kerajaan Persekutuan Komited memastikan prestasi ekonomi negara dapat memberi limpahan dan dirasai secara langsung oleh seluruh masyarakat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, meskipun petunjuk ekonomi pada peringkat nasional dan negeri menunjukkan perkembangan memberangsangkan, namun perkara paling penting ialah kesannya terhadap kehidupan rakyat.
1: Ekonomi perut adalah ekonomi yang tuan-tuan puan-puan sendiri rasa. Contoh tentang pelaksanaan penyasaran semula subsidi diesel ataupun budi diesel. Kita akan menitikberatkan ekonomi perut, ekonomi rakyat, ekonomi individu. Kerana inilah yang memungkinkan rakyat melihat bahawa kecemerlangan di peringkat nasional dapat dinikmati, dirasai, dizahirkan dalam poket rakyat.
0: Datuk Seri Fahmi berucap pada Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC 2025 Kementerian Komunikasi Zon Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan di Kota Kinabalu. Lebih 2,000 akaun palsu dikesan beroperasi di seluruh negara dalam tempoh 5 hingga 6 minggu kebelakangan ini. Akaun berkenaan dipercayai digunakan bagi menyebarkan berita palsu, kandungan 3R, penipuan serta judi haram. Ia dikesan menerusi pemantauan yang dijalankan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, ke arah itu usaha membanteras akaun palsu akan dipergiat bagi mengekang peningkatan kes jenayah dalam talian.
2: Angka 2,000 tu adalah bagi seluruh negara, tapi kita lihat tak mustahil akaun-akaun palsu juga banyak beroperasi di Sabah. Saya telah memaklumkan pada TYT yang pihak MCMC akan melipatgandakan usaha untuk membanteras akaun-akaun palsu, terutama yang dibangunkan, diwujudkan untuk melakukan aktiviti jenayah dalam talian.
0: Datuk Seri Fahmi menyatakan demikian selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Bagi meningkatkan keupayaan operasi dan keselesaan warga kerja di Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi, dua projek pembangunan melibatkan pengubahsuaian dan penggantian peralatan penyiaran serta sistem penyaman udara sedang dilaksana. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, projek pertama melibatkan penggantian peralatan penyiaran di studio dengan kelengkapan baharu untuk menyokong siaran digital dan berdefinisi tinggi 4K. Serta penyediaan peralatan sokongan seperti lampu dan latar pentas bagi meningkatkan kualiti produksi kandungan penyiaran. Projek kedua pula membabitkan penggantian 4 sistem penyaman udara berkapasiti besar bagi memastikan persekitaran kerja yang lebih selesa dan selamat selain mengambil kira aspek kesihatan warga kerja. Kerja naik taraf dan penggantian peralatan studio tersebut kini mencapai 10% dan dijangka siap pada 2028. Beliau ditemui media dalam lawatan kerja projek sedia ada di bawah RTM di Kompleks Bersepadu, Kementerian Komunikasi, Kota Kinabalu. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
3: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Pembangunan kepimpinan belia di Sabah akan terus diperkukuh bagi melahirkan lebih ramai pemimpin muda sebagai pelapis kepimpinan negara. Menteri Belia dan Sukan KBS Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, usaha itu penting dengan mengambil kira lebih 60% populasi Sabah terdiri daripada golongan belia.
4: Dan sudah pasti program-program di sini adalah amat-amat penting untuk kita memastikan bahawa kita melahirkan lebih ramai lagi pemimpin-pemimpin yang hebat di negeri Sabah ini dan akan menjadi pelapis masa depan negara.
0: Dr. Muhammad Taufik ditemui media selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Menurutnya, KBS akan memperkukuh program pembangunan belia termasuk proses kaderisasi dan latihan kepimpinan bagi membekalkan golongan muda dengan kemahiran serta pengalaman yang diperlukan. Pelan tindakan pembangunan belia juga perlu digerakkan secara menyeluruh dengan penglibatan semua kementerian dan kerajaan negeri. Dalam pada itu, Dr. Muhammad Taufik berkata kerjasama erat antara Kerajaan Persekutuan dan Sabah perlu terus diperkukuh bagi memastikan pembangunan sukan negeri terus bergerak seiring dengan agenda sukan negara.
4: Dan kita menjadikan sukan ini sebagai jambatan perpaduan antara negeri dan juga persekutuan, dan yang paling penting sekali adalah untuk menyatukan antara kaum, bangsa dan agama dalam negara Malaysia ini sendiri.
0: Dr. Muhammad Taufik Johari. KBS turut mendapatkan perkembangan terkini daripada Kementerian Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah bagi memastikan program serta pembangunan sukan negeri terus diberi perhatian. Dalam pada itu, pembangunan infrastruktur sukan di Sabah juga akan terus dipantau sejajar usaha memastikan kemudahan yang diperlukan dapat diperkasa demi menyokong kecemerlangan atlet negeri. Kementerian Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif KBSK menyumbangkan peralatan sistem audio kepada seorang basker orang kurang upaya OKU. Sumbangan itu bagi menggantikan peralatan yang rosak akibat dilanggar sebuah kenderaan yang terbabas masuk ke Balai Pelepasan Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu Jumaat lalu. Sumbangan berupa alat pengimbang audio, pembesar suara dan mikrofon disampaikan Menteri KBSK Datuk Nizam Abu Bakar Titingan. Beliau ditemui RTM selepas menyerahkan sumbangan tersebut di Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu. Katanya kementeriannya terus komited menyokong golongan OKU yang mempunyai bakat dalam bidang kreatif. Sementara itu, penerima sumbangan Azri Pinang yang merupakan OKU penglihatan memberitahu aktiviti basking merupakan sumber pendapatan utama beliau sejak 14 tahun lalu. Bagaimanapun, aktiviti tersebut terhenti apabila peralatan muziknya rosak sekaligus menjejaskan keupayaannya untuk mencari pendapatan harian. Sabah FC menguji kekuatan pasukan di Bali, Indonesia menerusi dua aksi persahabatan antarabangsa menjelang saingan Liga Super musim 2026-2027. Pengurus Sabah FC Aziz Afizi Rumsani berkata, kem pramusim selama 6 hari itu berlangsung bermula hari ini hingga 16 Ogos. Beliau ditemui RTM pada perlawanan persahabatan Sabah FC menentang Kasuka FC dari Brunei Darussalam di Stadium Likas Kota Kinabalu. Katanya kem seumpama penting bagi memuktamadkan persiapan pasukan serta membina keserasian dalam kalangan pemain. Kesemua pemain Sabah FC kini berada pada tahap positif dan berharap sokongan padu penyokong terus menjadi kekuatan pasukan menghadapi musim baharu. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Penyelarasan lebih sistematik pacu agenda pembangunan negeri. Prestasi ekonomi negara beri manfaat kepada rakyat. Sekian berita tadi disunting oleh Bobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ya, baiklah, pusingan yang ketiga. Jam terakhir kita bersama menerusi Rentak Segar untuk edisi pagi Selasa hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada anda yang masih kekal setia mendengarkan Keningau FM Hebat Show-nya. Yang sedang menikmati sarapan pagi, selamat menjamu selera. Semoga memberikan tenaga anda khususnya pada sebelah pagi ini sebelum tibanya waktu makan tengah hari nanti. Yang sedang bertugas, sedang bekerja ketika ini, selamat bertugas, selamat bekerja saya ucapkan. Semoga terus diberikan kesihatan dan juga semangat untuk meneruskan tugasan yang diamanahkan untuk sepanjang hari ini, ya. Baik, kiriman ucapan pagi ini saya bacakan. Kiriman ucapan saya terima daripada rakan kita. Okey, menerusi Facebook Keningau FM, terima kasih kiriman ucapannya seawal pagi ini. Andung Judis Lain. Hai DJ, selamat pagi, selamat bertugas di bulan Merdeka Kio de Bilan. Terima kasih Andung. Jangan lupa kibarkan jalur gemilang, ya. Walaupun barangkali di kebun, kasih semangat patrioti kita, kasih nampak semangat patrioti kita tu, pacaklah bendera negeri Sabah, bendera Malaysia. Cara untuk kita menunjukkan semangat patrioti kita ataupun rasa cinta kita terhadap negara kita Malaysia. Okay, dan lagi kiriman ucapan saya terima daripada rakan kita menerusi WhatsApp Keningau FM. Terima kasih saya ucapkan buat Windy. Selamat pagi DJ. Senang ke Suaban dia bilang. Selamat pagi juga Windy. Pagi ni cuaca cerah dia bilang. Kalau ikut tinjauan ramalan cuaca juga turut meramalkan seluruh kawasan di pedalaman untuk sepanjang hari ini cerah sepanjang hari. Jadi mudah-mudahanlah segala program yang dirancang untuk diadakan sepanjang hari ini berjalan dengan lancar dengan bantuan faktor cuaca jugalah, kan. Okey, baik, kita doakan bersamalah. Dan itu antara kiriman ucapan yang dihantarkan rakan kita melalui ruangan yang disediakan pagi ini. Kalau ada perkongsian menarik barangkali ataupun sekadar ucapan pagi ini untuk kemurang hantarkan buat rakan-rakan pendengar kita, boleh saja terus hantarkan ucapan dedikasi di ruangan yang disediakan. Okey, baik, macam biasa juga sekejap nanti kita akan ikuti bersama-sama menerusi diari sana sini 8.30 minit pagi. Kita akan berkongsi mengenai dengan program ataupun aktiviti yang diadakan sepanjang hari ini khususnya di kawasan masing-masing bersama-sama dengan rakan-rakan dari stesen lain, Sandakan FM, Tawau FM dan juga Sabah FM, termasuklah Keningau FM sendiri, ya. Nantikan bersama 8.30 minit pagi. Jom kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan pagi ini. Semuanya untuk anda, Keningau FM, hebat show-nya. Hibur.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Systems are offline. Just wanna kiss your hair, girl. One more time. Touch me like you touch nobody.

0: Baik, seperti biasa kita bawakan cerita terkini, perkembangan ataupun program yang berlangsung sepanjang hari ini bersama dengan rakan kita di stesen daerah. Jadi pagi ni Rafiq kita bersama dengan Kayum di Tawau. Selamat pagi Kayum.
1: Assalamualaikum.
2: Selamat pagi sahabat-sahabat semua.
0: Lepas tu kita ada Aida di Keningau. Hai Aida.
3: Hai juga semua tuan-tuan. Selamat pagi semua.
1: Di Sandakan kita ada Syaf. Di mana suaranya?
4: Selamat pagi semua. Apa khabar? Baik kan?
1: Khabar baik. Alhamdulillah.
0: Okey, jadi pagi ini kita berkongsi acara yang berlangsung. Kita bermula dengan Aida di Keningau. Silakan.
3: Okey, baik. Ya, terima kasih Edwin dan juga Rafiq di Sabah FM. Untuk bahan dari hari yang akan diadakan bertempat di Dewan Tun Sakaran Ibdas Keningau dan akan dirasmikan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panlima Dr. Musa bin Haji Aman yang di Pertua Negeri Sabah. Untuk catatan diary yang kedua dari Keningau FM ini berkenaan dengan Majlis Angkat Sumpah Ahli Majlis Sesi 2025 hingga 2027 dan Jelajah Aspirasi Menteri Siri 9 tahun 2026 yang akan diadakan pada 11 petang nanti, bermula pada pukul 1 tengah hari sehinggalah pukul 4 petang, bertempat di Bilik Mesyuarat Pampang Aras 2 Majlis Daerah Keningau. Jadi itu ada dua bahan perkongsian bahan diari dari Keningau FM pagi ini. Seterusnya kita bersama dengan rakan di Tawau FM pula bersama dengan Kayum. Silakan Kayum.
2: Terima kasih Aida. Dan dari Tawau FM hanya satu saja catatan yang ingin dikongsikan. Ini berada pada program dialog bersama dengan agensi berkepentingan komuniti nelayan wilayah Tawau Siri 1 2026 yang akan diadakan di Dewan Arena Belia Kunak seawal pukul 8 pagi tadi dan diresmikan oleh Datuk Seri Dr. Anil Sandu, Wakil Rakyat Kunak, Adun Kunak, dan yang merangkap membantu Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif. Jadi satu saja bahan dikongsikan dari Tawau FM, dan untuk perkongsian dari seterusnya kita bersama dengan Syaf di Sanakan FM. Silakan.
4: Terima kasih Kayum di Tawau FM. Dari Sanakan FM juga ada satu perkongsian diari untuk hari ini, di mana ketika ini sedang berlangsungnya program taklimat berkenaan tugas-tugas unit pemimpin pembangunan masyarakat UPPM, tugas-tugas kaki tangan Mahkamah Anak Negeri dan tugas-tugas jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung JKKK dan Majlis Penyampaian Watikah Ketua Daerah, Ketua Anak Negeri, Wakil Ketua Anak Negeri, Ketua Masyarakat Cina dan Ketua Kampung berlangsung ketika ini bertempat di Dewan Serbaguna Majlis Daerah Beluran. Dan program ini turut dihadiri oleh Yang Berhormat Datuk Samad Jamri, Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah merangkap Adun N49 Labuk. Jadi itu satu perkongsian diari untuk hari ini dari Sanakan FM. Seterusnya kembali bersama dengan rakan di Sabah FM, Rafiq dan Edwin. Silakan.
1: Baik, terima kasih Syaf. Di Sabah FM ada tiga perkongsian pagi ini pukul 8.30 minit pagi sementara tadi, di mana berlangsungnya Majlis Convocation Get Maras Sabah berlangsung di Wisma MUIS. Dan sebelah petang pula pukul 2.30 minit petang kita ada temu bual dalam slot kita cerita kita kongsi mengenai program Basking Negaraku Malaysia, menampilkan personaliti Azlan Enterprises dan juga penerbit Baharun Nur Dalila, kan, penerbit Basking Negaraku Malaysia.
0: Ya, 2.30 minit petang. Dan seterusnya selepas habis Basking Negaraku, kita akan bersama dengan tetamu yang seterusnya pula, ini 3 petang, berkenaan dengan Astro Picnic Jurayan Meteor Perseids 2026 bersama dengan Yang Berusaha Puan Nismah binti Jimbun, Ketua Penolong Pengarah Kanan Planetarium Negara Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi.
1: Baik, itu dia tiga perkongsian dapat dikongsikan pagi ini, apa yang berlangsung di di Sabah ni kan.
0: Betul.
1: Bersama rakan kita di Keningau, Sandakan dan juga Tawau FM serta Sabah FM sendiri.
0: Okey, jadi sebenarnya kita pun ucapkan tahniah dan syabas juga bagi rakan-rakan sahabat kita yang terima APC kemarin.
1: Ya, anugerah pekerja cemerlang.
0: Perkhidmatan cemerlang. Keningau kita ada HEX.
2: Tahniah.
0: Sandakan, Wan Dan, dan juga kalau di Tawa ada Wafa kan?
1: Betul.
0: Iya. Ada yang terlepas lagi kan kalau dari
1: terlepas?
0: Itu semua ada kan? Nanti dorong kecil hati.
1: Semua ada.
0: Semua ada tahniah kan, menjadi inspirasi lah.
1: Jadi inspirasi dan ialah tingkatkan lagi prestasi. Kurangkan kontroversi.
0: Iya. Asyik. Gitu lah. Oke. Okay. Baik, terima kasih semuanya. Terhibur. Selamat bertugas.
3: Oke, okay, terima kasih.
2: Bye. Terima kasih, bye.
5: Perkongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM, dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.

0: Okay, baiklah, lagu daripada Adam Syamil Rindu baru saja berlalu berakhir menghiburkan anda. Terima kasih saya ucapkan kepada anda yang masih kekal setia bersama dengan kami di Keningau FM Hebat Syoknya. Menghampiri kita di hujung masa bersama menerusi Rentak Segar untuk pagi Selasa ini. Tapi sebelum itu, saya ingin berkongsi mengenai dengan kempen Derma Darah yang akan diadakan pada hari esok. Jangan lupa, esok ada kempen Derma Darah diadakan bertempat di Desa Kim Long Palm Oil Souk yang akan diadakan bermula pada 8.30 pagi sehingga pukul 12 tengah hari. 12 tengah hari ya. Itu satu info semasa yang dapat saya kongsikan untuk anda pagi ini. Dan sebelum mengakhiri pertemuan kita, lagi saya bacakan kiriman ucapan. Amankan, salam Malaysia Madani buat DJ. Selamat bertugas di Konti, katanya. Terima kasih. Ingin mengucapkan selamat pagi kepada semua pendengar setia, semoga ceria sentiasa, katanya. Dan ada pantun di pagi yang redup ini, elok tombak kerana disepuh, disepuh dengan besi berani, elok anak kerana diasuh, diasuh dengan budi pekerti. Buat DJ jaga diri, hiasi peribadi. Terima kasih kiriman ucapannya, amankan ya. Okey, itu antara kiriman ucapan yang sempat saya bacakan dan juga info yang sempat saya kongsikan kepada anda pagi ini. Dan selepas ini, macam biasa, rakan sukas dalam siaran Bahasa Dusun akan menemani anda selama 3 jam bermula dari 9 pagi sehinggalah pukul 12 tengah hari. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada anda yang ada mengantarkan kiriman ucapan di ruangan yang disediakan pagi ini, sama ada menerusi Facebook atau menerusi WhatsApp Keningau FM. Dan insyaAllah pastinya bersuara lagi. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan semua. Assalamualaikum.
1: Ada produk menarik.

pelataran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Yeah.

0: Aramai ba.
1: Kos limbahan boros dusun, manta jam kos siam ke Sabon, gisom jam ke hopedem duo tangadau.
2: Maya frekuensi siam nak berdama pala titik turu megahertz.

Kopi Sanangan ke Sabon, Kopi Salawat Toko ke Wagu, Hiti Radio Malaysia, Keningai FM, Banyak Hiti Toko with Kos Limbahan Boros Dusun, Kuhoi Aramai Bo. Kesabar di timi apa yang kedua di Jack Lay, mengembali tiga yu selina di telu jam, kau timpu di jam kesiam ke Sabon, kisam jam ke pedam duo do tangadau. Bosa kau negi kumah tanpa lut pakar raja DJ Aida, minang rohang di kau yu selina di telu jam, maya di tirentak segar, mata pada jam ke onom ke Sabon, kisam banyak jam ke siam do ke Sabon. Amalan sandah nak kolehis ginawa di kayu, nak orang ada sinding-sinding nulu di kesaban diti, nak orang ada gida kepailan-kepailan pindilang di tambalut pakaraja kesaban diti. Ama posiko insan pekawagu hukum di kayu, kakal kau tumi lembus makin awa diti Radio Malaysia Keningau FM, karangahan maya frekuensi siam nak pada mapa titik turu megahertz om negi maya aplikasi RTM Klik. Tada ditiko pada misal tulan ke walu tahun 2002 pada maonom kopi yang datiti tada ke dua kopi senangan tada ke dua kuma dikoyu ngoy tansanan ada isengin rongau kia hinungga kuna potim pada baino alam sana ngelidas-lidas ngoy tansanan ngomis ngoy ngingis kia ngoy senang kina pasik-pasikan dikoyu kada tako lihuai doka sesari tako munsiko domina mangun tenunuan tako kelidasan datinan tenunuan tako negi kelidasan dat pemusarahan Bahama tapi naik ke mega lekasari negi kia menduang de tapa bayan atau ke kos limbahan diti harot pipir haba bayan dinulud kampai ne tiap bayan mo keringau dit ko timpun de jam ke siam gisem jam ke pada misok ke saban diti jam ke pada misok ke saban mungkin atau ko dat kabar keningau FM tada diti tada ko duo kada dikelih huai tiki tada ko duo hari kata jam ke pada misok to luna haba minit ke saban miapa ito ko dat bayan kosoro ke penangku ina gada menduang de bayan diti Poponio ku diti sinding-sinding lain. Amantak diri tapi naik ke ngawi, kakala ku dah mau kena ngau diti ko selimbahan boros dusun, tu aku menagia sinding dulu de kesaban diti mana pemulihis ginawah di koyu. Asa kira dua pasan di koyu, main apa di koyu potong de pasan di koyu, maya diti WhatsApp ke ngau FM, id kusung iso siam, limo walu siam onom walu onom walu. Saya ke maya WhatsApp omila ku nagi papatan pasan, maya diti Facebook ke ngau FM, ihu mana apa di koyu ke ngau FM. Hebat syoknya. Bahama jam ko siam 4 minit ke Sabon hi tidak kau nan tokau. Senang gantah timpunai tokau ke perangahan de sinding. Sering mata di wati tai ke lopiah sidin lihuai oku. Hitino Radio Malaysia Keningau FM ku hoi aramai bo.

Mumang ko papadagang, o mumang nagi o intutunan nunumanu padagang o? RTM Sabano, pili dit o tepot. Iklan karait nunumanu padagang o. Mila orangaw da magikinangaw, manikid timpo o manikid tadaw. Tatap alaku produk nu nunu manu padagang nga copyright right. Romuto no, tupisor pemadagangan, id piromutan. Aso walwalu, turu iso duo, tolu apat apat. Tokyo putan, id nomor iso onom, teka iso walu. Osiriba gatang, osinang kosudonget gatang. Pemaramayan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Nayatan Pogun Sabah Man Pohoro untuk Kepada Maduo Rabiul Awal 1448 Hijrah Kontok Penagi Kedona Pada 5 Tulan Kewalu 2026 Untuk Tadau Kedua Ketimpun Jam Keenam Kesuabon Madani Dihayati Umah Diberkati Nasilih Tema Montok Kepogirot Ababayan Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam id posarili watas. Wakon ababayan dit nulud napo nga kampay no. Ababayan semarak Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk kepada mesiam gisom kodona pada misa tulan kewalu. Pialan susuyan sirah nabi om memawatik tangana. Keharon lagi pemerisan kelidasan om koponolo dan raha id podium Wisma Muis. Untuk kodona permiso tulan kewalu untuk jam ko permiso kosuabon koharo tahlil om doa konsikahan id masjid negeri untuk kodona pada medua tulan kewalu koharo ababayan halokah masjid kumah masjid id poserili kota Kinabalu untuk kodona pada matalu tulan kewalu koharo forum anjung atakwa id masjid al-falah kepayan untuk kodona pada 5 tulan kewalu nopo ngalimunduk pemaramayan oman poro begitu timungan pemaramayan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam om kabatahakan titungkap pialan penagi anugerah Maulidur Rasul 1448 Hijrah kontak penagi 2026 Masihi dit pohoron id Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu rikot no may pemaramayan Maulidur Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi salam Maulidur Rasul mantad RTM teman setia anda.

0: Kazakhstan, como yo en Taiwán.
1: Bah mata pinai ke bana timanku palom busur putan ko ngoye tawan montok tada baina ko pada miso tulan ke walu di pinala bus sudah ko bisan mengintong tawan Malaysia montok kapat wata sitid ponong ko yunan sokit. Ponong idu atas keningau ke sabaditi ai sorasam, ponong sesuda ponong negi ponong tetuong ai sorasam. Lina subobos akawas, tolu na pedem tolu darjah Celsius, lina subobos seriba dua na pedem tolu darjah Celsius. Ponong idu atas tambunan ke sabriti, ponong sesudah ponong negi ponong tetuong ai sorasam. Lina sebobos akawas, tolu na pedem tolu darjah Celsius, lina sebobos seriba dua na pedem tolu darjah Celsius. Ponong idu atas tenam ke sabenditi ponong sesudah ponam negi ponong tetuang ais rasam. Lina sebobos akawas tolu na pada mapat darjah Celsius. Lina sebobos seriba dua na pada mapat darjah Celsius. Ponong idu atas nabawan ke sabenditi ponong sesudah ponam negi ponong tetuang ais rasam. Lina sebobos akawas tolu na pada mapat darjah Celsius. Lina sebobos seriba dua na pada mapat darjah Celsius. Bamikan ruputan ke ngoye tawan montok terabaino ke hapada miso tulan ke walu. Di pinalabu sudah kopisan mau ngintong tawan Malaysia. Montok kapat watas hitid ponong koyunan sokit. Amalan sandah mau kikinengau nakanu kepoilaan om nagi kapas sarahan. Jam ke siam hapada walu minit ke sabun. Kakal takoy da babayan mau kering atau pinai. Pekoroma pegulidih kanot milombus mau malihis ginawo. Sinema tadi Azbin Azhar ke Posion Toko. Itino Radio Malaysia Keningai FM. Kuhoi aramai bo.

0: Jalur gemilang dipekelihan nepo ngai sohrati nung au toko kiharo sunduan patriotik. Sunduan patriotik nepo ngapatut obasanan toko aman gempia maid amua hulit kawagu ed penangadan magahau pegun toko. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Iyaku idohim gabin mantag kampung perempuan tembunan pakinangaw ko na labaras da kasalimban baras dusun EPM kaninga buhoy aramay bo.

Kalau kau pergi ke Sinding mantan di Kamri Ji, itu yo ke Dauku itu Sinding Sungai ke. Dan juga kita tanpa ada tih jam ke siam terluna pada misal minit ke Sabon. Posisi kau kumah di kau itu kakal pirong oditi Radio Malaysia Keningau FM maya frekuensi siam na pada mapat titik turu megahertz. Bama tapi naik kau senang kantak ya manku posisi wat siwato popolombo sediti kau poilaan katang regata montok tada baino ke pada miso tulan ke walu di pinalabus dot kotinanan pemurunan gata Sabah tu ko LIGS ko iso kigatang de apat ringgit walu na pada 2 tusin 1 kilogram kepingan grade ko 2 kigatang de apat ringgit 5 tusin 1 kilogram kantalan grade ko iso kigatang de apat ringgit 5 na pada 8 tusin 1 kilogram kantalan grade ko 2 kigatang de 3 ringgit walu na pada 2 tusin 1 kilogram sikarap kigatang de 1 ringgit siam tusin 1 kilogram. So gue tok aku kia tapi nai iti pulut teka tisu sugata kigatang de 8 ringgit 5 na pada 8 tusin 1 kilogram kepingan grade ko iso kigatang de 4 ringgit 8 na pada 2 tusin 1 kilogram kepingan grade ko 2 kigatang de 4 ringgit 5 tusin 1 kilogram kantalan grade ko iso kigatang de 4 ringgit 5 na pada 8 tusin 1 kilogram kantalan grade ko 2 kigatang de 3 ringgit 8 na pada 2 tusin 1 kilogram sikarap kigatang de 1 ringgit siam tusin 1 kilogram. Bamikan aku pailan katang degata montak tada baino kau pada miso tulan ke walu di pinalabus do ketinanan pemurunan gata Sabah teko LIGS. Amalan sandah mo kikinangau lebih pada ke yudit mo mutung-mutung degata nakanunoh dot kepailaan om nugi kapas sarahan. Jam ke siam tolu nah padam tolu minit ke Saban tepi naik ke ngawi kakal toko ida bebayan mo keringau akan ada kelihwai menang da bebayan mo keringau di tinggi sem jam ke padam isok ke Saban diti apa ikuropo apa kulidih kan apa tu milombus toko memolehis ginawa miapa siring mantah di Jimmy Choo ke ginawaku mihad.

0: Selepas
1: Okey, lihat jalur gemilang Idualai, tupis on premise pemadagangan, miampai poin penuh kapan tangan. Tentu nos jalur gemilang au korikot id tana untuk man poin siribaho. Ilago popo pihid pala dit ayamut id jalur gemilang. Ilago memaguna jalur gemilang sebagai penokop meja, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemagunan pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pugun. Ilago popoiliu jalur gemilang id siliu teka kayonon dit au kosudong. Pakita nak-nak, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoin kawaso jalur gemilang. Untuk sinding negaraku Manponio. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pason Mantad RTM, teman setia anda.

Pahila panang ko, 4.2 riyong magigian Malaysia, kataguang dat kabalingkahangan kalidasan mental. Sabah, nakapasurat at datapihotusan.

0: kasawa. Kalidasan mental akon ka ahal min sa sungulon. Hal diti, mamagunag karatian, kaprimanan om sakadong tensanan. Nung ika, teka tulun kaupusan no, kapriman dat kaganggarahan pamusarahan teka kumanggaw dit adalaan, pakianunod panguhupan. Kadad tumilambus madada, ayin sanan takaw, mamonsoy magigian dit apusaw. RTM, teman setia Anda.
1: FM hebat, siapnya.

Dengar aku punya sini mata di Jesus terkait one too hot gina waku. Minggu kita tanpa nanti jam kos yang lima nak pada 2 minit ke sabun. Pasti kau kumari koyo. Toka kali penyerong auditi Radio Malaysia. Keningau FM kos limbahan boros sedusun. Bama tapi naik kau ngawi la lebih po kumari koyo magigian hiti di atas keningau kya. Karena di kali huai kumari koyo di negara di Tasaru. Mai penelo deraha teko di momonu di syarat-syarat memodot menolo deraha. Rekod kono id kempen menolod deraha do tadau suap ketimpun tadau suap ke hopedam 2 tulan ke walu i desa Kimlong Palm Oil Suk ketimpun di jam ke walu tolu na hopedam minit ke sabon gisom jam ke hopedam 2 tolu na hopedam minit tangadau pohoroon lagi do ke hopedam tolu tulan ke walu jam ke walu tolu na hopedam minit ke sabon lagi gisom jam ke setangadau i Dewan Masyarakat Keningau Montok kedai kau pada mapa tulan ke walu mandela pohoro o id lobby utama hospital Keningau kau timpu de jam ke walu ke sabon gisam jam kau pada 2 tangadau montok kau pada 5 tulan ke walu pohoro on id tabung darah aras 2 hospital Keningau do kau timpu de jam ke siam ke sabon gisam jam ke isa tangadau montok kedai kau pada 6 tulan ke walu pohoro on id restoran di Atika Sevetulit Suk kau timpu de jam ke walu tolu na hapod minit ke sabon gisam jam ke hapodam 2 tolu na hapod minit tangadau isa pa kagok ko yun di man po haro o dat ke hapodam 6 tulan ke walu nagi id masjid Ar-Rahim Pekan Keningau itinagi ngaman dia lepoh haro ketimpun de jam ke siam ke sabon gisam jam ke iso dat tangadau filana kia tapi naik ke ngawi kempen menelua deraha hinangga da ketimpun data da suap ke hapadam 2 gisom ke hapadam 6 tulan ke waluk diti pipi rokoyonon amalan sandah kumadi kayu di olidas amnagi di tasaru moi penelua deraha itina timpu montok di kayu menguhup dia lodit memerlu kopya raha da timpu da baina kya oi kono penelua deraha isai koilah kya kanu menguhup de tulun dit memerluh deraha de timpu diti. Bahama jam ke siam 5:04 minit ke sabun kadang negeri lihwai tapi nai kakal toko ida babayan mog keringau. Menang da babayan mog keringau diti omilo mandi kuyo posurato manaku waro o sundai tikoyu waro o susuyan waro o boros kepungun suban ngamilo negi tekanuna po po keringau mandako irakan mandako belutan tomad makikinang omaya diti ko selimbahan ke Ningau FM kya fikiropo posiko menegi mentok de pasan di pinatod iti manta diamankan salam Malaysia Madani kumadika DJ kepisanangan kumaraja hilo konti kasasari kumakinongo diti radio toko kasya kuma dika DJ kada kolingai moy intong tanak buaku kumawin ikorihi le dewan KR kita daw ko onom tu pai pun siko na pangalapan aman kan ama sebesuhut ke mata di Elvia sama iparan senang ke saben tada kedua di Jekle kepisanangan kuma raja mi apa juru teknik Keningau FM kepisanangan kuma ta insanan tambalut Keningau FM nunu kabar kasio alansan do kakal olidas mi apa ke raja sang ngadau kio sio tu asar de alambat tepapa tada pason o sibuk kasio baik rupa kasasari penerong auditi Keningau FM mungkin ngau doto sinding-sinding dit kolihis ginawa kasio tapi pembelutan kakal segi gisom tapi Malaysia Madani aku kuruh kau ngayi tawan idgayu nanda kayu hiti nepung amitu wong kasia posiko di Jack Le kasia posiko negi Elvia posiko mentok pasen posiko negi mentok daruputan kya milo ko milo mandi kayu peruputa kita pinai kau ngawi aku kuruh kau ngayi tawan hilapun yang kayu nandi kayu kita kuna pahilan labu sudah bahin negi megal dit moris poris kita pinai mega lemu maris hilal labu sekitoku pekuropo maga dau mati alasu mati ya tadau nga memoris bahama jam ke siam 5:06 minit ke sabon damo tembagan da dikoyu pepata de pason pepata negi da pokeringau kada potumi lembus memulih istoko ginawo sini mata di ajis aling mogkawili wili kodoho.

Dan kalau kopi sinding ngaman tadi Fildri sediun sindua lagi nawaku. Pada di jam ke hopo 2 na pedam siam minit ke Sabon kakal tak kupo id kos selimbahan baru sedusun ku hoi aramah ibo. Kadali hoi tapi naiko do jam ke hopo demiso ke Sabon diti mungkin otoko dot kabar keningau FM. Tada diti tada aku duo kadang negi dikoi lihwai ke jam ke hopo demiso teluna pen minit ke Sabon mungkin otoko diti bebayan ko soro ke penangku yang negara poponi aku diti sinding-sinding kalangadan teko sinding-sinding lain. Pekero popo si kau mentok de pasan di pinata di koyu maya diti WhatsApp keningau FM mandat di andong jenis lain hai DJ kopi sanangan ke Sabon tabi tadau kedua kasih pun si kau andong musuh-musuhut manta di minia gansing kampung kebulusuk. Hello DJ lelogetan paparalan doka raja lasutot tadau DJ kasio intentan toko tanganak moy pemain masis magalap mutik kasio tukoy. Oso nangot ka pasarahan di miniak ya, otopot makupiari. Megal da tipu-tipu da bayan nati, alasuk kopi letadaw kya. Teko di netegarih kumoyan diti El Nino, kada toko dot memonsoi diti hal-hal di kopogawit dot kotutudan. Megal memain datapoy, memain demasis kya. Mantoko noh gempio iti kotingoligan dot tinan toko kya tepinay. Serai-ira anopo hinanggo-nanggo anopo. Aku mana lagi di koyu di netegari di momosoi di keparagatan di labus lagi main tantan di koyu kadadot netegari adalah andot osidangan ada tadau tu itina penga aku pio osonong mentok do kolidasan tu itina po tadau de bain lagi ya sesuai napa ti tadau de bain tapi nai alasu aku pio alasu kana pom alasu aku pio lagi ya tu itina kong ngoyetawan de bain nanti bawa kota guang toko di ti El Nino mentok nadiri kasari toko mingat-ingat mintong-intong kasari toko dot netegari memugampi dot kolidasan kugumon toko do minum do waig ya tapi nai lalabi po kumari koy di pakaraja labus kugumon toko minum do waig kada toko nagi kadala ay do mingin sidang kya sekira dharot timpuh mongoy ko po id koy non dit olungung teka it oluhu sekira dot perlu kopi momon saya ko kaparagatan id labus mesti magano da timpo masih tin magihum da timpo montok da mundorong magihum koyonan di alungung ya montok da magalay dot adalah antoko dot osidangan baham jam ko patolu na padam 2 minit tat ko saban hiti da koyonan toko kakali da babayan mog keringau. Saya kira dah haruman di kayu pogi langai menuang data babayan ditik ya. Ambilan na paman di kayu poserata megal kasari maya diti WhatsApp teka iti Facebook keningau FM. Kada tu bilang bus memalihis ginawo. Sining man tadi Felix Agus no kesuai ginawoku. Itino Radio Malaysia keningau FM kuhoi aramaibo.

0: Sliman Boros Dusun.
1: Hey. Ramai bos.
2: Kainau ramai tokoh pemeramaian tadau kabansan. Popoing kawas jalur Gemilang Om Jati Diri montok pisumpuruan Mogigion. Pemeramaian tadau kabansan okon kenopo kokaramayan mapenoko tanda penudukan kepogulu Om Lang Toko sebagai Mogigion Malaysia dit Mogipapantang Om Misampuru. Popo kita kepurimanan olisi Om Opus Kumat Pogun mulong magisusoy ugama tinaru adat Om Kobasanan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kotobian memaramai tadau kabansan, mantad RTM, teman setia anda.

Jam ke apa dapat tanpa dalam turu minit ke Suabon. Pasti kau aku mari ke yo kakak limia pai dah hai ke. Okey no di ti radio Malaysia Keningau FM karangan maya frekuensi siam nah pada mapa titik turu megahertz. Pasti kau lagi kumari ke yo di makin no dah hai maya di ti aplikasi RTM klik. Om kada lihoi tapi naik ko isa pakawago karalano milo ko makin no dah hai maya di ti portal radio RTM. Om milo mari ke yo ihumo ke. Da portal radio rtm.gov.my. Bahama kopi handat lagi titulan ke walu tulan kebangsaan ke kadalih wai tapi naik kau mantako pekinto iti sunduan mupus pogun ke mantako nutigari pokili popokili toko iti jalur gemilang kadalih wai nagi tapi naik mantako poko iti bendera id walai toko mantako poko iti bendera id korita toko imutu toko ke mantako ke itupis hinangga-nangga na pemantau ko poko iti bendera sebagai tanda dat ka pemantangan toko diti pogun toko. Bahama kadali huay hari kata jam ko pada misa ke Sabun makin toko dat kabar Keningau FM harap timpu ya mantak di kayu da memason maya diti WhatsApp tiketi Facebook apa sih kau pasan mantak diti Facebook Keningau FM ke Sabun da bainak ya. Hati manta di Justin Julius Shalom sono ke Sabun tadau tadau kedua tapi piba basan di Jekle om negi mau kiki nongo radio Keningau FM alasan lidas om ke pisanangan paparalan karaja kasio alas umuti tomod da tadau baina DJ iririno posiko Keningau FM kuhoi aramai bo Justin mantad apinapin kosiko namo toko pailaan Justin. Amat ada gidi andong jenis layu hai DJ ke pisanangan ke Sabun ke pisanangan negi andong itimbul mata tawa usenong ke Sabun ke mata insanan ke pisanangan paparalan karaja DJ Kle pun siko timbul negi Roslan Miasin ke siko I Maria Juhan ke pisanangan ke Sabun tada kedua atabi pibabasan kemadikah DJ Kle ke siko kemadikah Maria Juhan. Habah-habah tapi naik kau sekiranya dua orang pasan di kayu ma aina pada kayu peserata ke pasan-pasan di kayu ma ya hongga-hongga napa platform media sosial Keningau FM saya ke milo mandi kayu hot taipo ilo pasan di kayu milo lagi mandi kayu guna iti voice note pota dan maya nombor WhatsApp Keningau FM ke bahama pagulu makin otoko diti kabar Keningau FM karena po memelih seginawa miapa sini mata di Felix Don Lambai Sumayau.

Jam kau pada misal ke Sabun. Kepisanan ke Sabun Salam Malaysia Madani menyampai ke Doho Keleheraman Id Kabar Keningau FM. Perintah Pisang Peruan pinapua tunai 4.06 bilion ringgit kemaat Sabah montoka papanahan projek bekalan air luar bandar BALB Id Pintong Kopogun. Kemudua Luguan Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi Minaboros kebian di lemontok menantu kebeling kahangan Weg Teberusi Id Koyunan Desa Om Labus Kakadayan Kanu Toguangon Dot Ototongkop. Datuk Seri Ahmad Zahid Minaboros dilo serapina pohimagon Festival Kebudayaan Rungus Id Matunggong Kuda. Tumpuan lagi petahakan kumad koyunan Labus Kakadayan, Kampaino Kudat, Kota Marudu Om Pitas, dit na pengabub watas bobos temiskin Id Malaysia. Id koy mugatan suai, tabah Datuk Seri Dr. Zahid, Papua Buru Matunggong, mantan watas tokoro kumad watas penuh, naramita sonong dat puru parlimen Kota Marudu, Datuk Wetrom Bahanda. Karisio status watas penuh atum bayaan kanu manahak penuridangan, dit lobi agayo kumad Matunggong. Montok nadilo, isio dinogi ot Presiden Kotinanan Momogun Rungus Malaysia nogi mangalap dot koin talangan peneridangan Ong Pepau Pongoh Dewan Persatuan Kebudayaan Momogun Rungus Matunggong. Datu Wetrom Lumansan dot kasenangan dilo kanugunoon dot Kotinanan Om Oinsanan Mogigion Id Kota Marudu. Tinggi saman menantu keterjaminan takanon Id Pogun Kakal Turidongon maya teknologi penanaman maya organik. Menteri Pemutanaman Penginsadaan Umgana Takanon Sabah, Datuk Jamawi Jafar Minaboros, Kopisan Pemutanaman Baino, maso-maso menerisi pipiro ladang itenem, montok papanau do teknologi penanaman organik. Montok menantu ke persediaan lobi ogumu sumber hasil pemutanaman, om menjamin ke pelebusan takanon, dit lobi olidas om otingolik kuma mugigion. Datuk Jamawi Narubaan katali pinapahi magon, dot penutupan kursus transformasi teknologi Perladangan Organik 2.0 Itenem. Program lawatan Om Libat Urus Kotinguligan miampai delegasi som pemugunan kanu popo girot ketumbayaan Tombului Om mengukap go simbayanan pelaburan asing Id Sabah. Menguhup Menteri Kotombuluyan ke basanan Om Posedili Sabah, Datu Dr. Andy Muhammad Syamsurizal Muhammad Sainal Minaboros, program kagal dilo kanu manhak impak tosonong kumagana Kotombuluyan Om mengukap go simbayanan pelaburan asing. Korekatan Tombului Id Sabah negi popo kita Koin Kawasan Sundung Penteguang dot Pegumbalan Ekonomi Global. Datu Dr. Andy Muhammad Syamsurizal Nerubaan Media Id Sandakan. Gisom Tulan Keonom Naka Talib Eszon Pinaporuput Hatus Dua Napadam Siam Neribu Apat Hatus Siam Napadam Dua Korekatan Tombului Id Pantai Timur Sabah. Jabatan Pendaftaran Negara JPN Minaboros au minalantik hongga-hongga puru montok mengurus nunu terusan mihompit ko obian om dokumentasi ko pisan dilo. Kemudua Menteri Suang Pogun Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasarah Minaboros tulun ginemuan sunudan montok memonsoi terusan miampai dat JPN om au osikap otumbayaan de puru dit keboros sebagai mobi ko pisan dilo. Datuk Seri Dr. Syamsul Nerubaan Paparuput katali pidapun Pohimagon do program menyemai kasih rakyat mekar komuniti Id Nabawan. Dan Koperasi Datuk Muhammad Alamin Minaboros mengindapu baino mila memonsoi permohonan pembiayaan maya suang piramutan. Minaboros kumad paparuput I di Kampung Sumbiling Bengawan Datuk Muhammad Omisio Penogi ot Puru Parlimen Kimanis Minaboros lang di Loko Sudong do tinggi saman mengunsu mengindapu Labus Kakadayan mengadaptasi pendigitalan I di suang pengurusan pengindapuan. Montok na di Loko Obian Pembiayaan Tekun Nasional Nogi Loko Ingkawas Mayaki peringkat manta tolun hatu seriong ringgit di tulan ke hopedem dua naka talib kumad limun hatu seriong ringgit om kau wagu iso bilion ringgit tulan naka talib. Sabah iso kemantan pogun di nakanu ginumu pembiayaan PMKS dit akawas miapai maklum balas osonong mantan mengindapu. Mogigion Labus Kakadayan nagi ontok
kontok.ancamandigital. 208.5 rumputan karat isu suang piramutan pina rumput id keningau selinai tahun nak talib. Montok tahun diti 106 siam rumputan terima mantadit ko 206 turu tulan ko turu nak talib. Ingka nak boros di menghub Menteri Kosinan Datuk Ishak Ayub serat mina boros pepuhi magon dot carnival community campaign internet selamat 2026 watas keningau. Teks disiopin dalam bus ditupisa watas keningau Norsih Nusuri. Datuk Ishak omisio penogi ot adun bingkur minaboros ancaman digital nogi pepohon pit wudut suang piramutan penggodaman akaun buli cyber om kapral dan kepailaan au otopot. Kotingoligan digital memerlu sekodung oinsanan megigion montok meningolik tinan peganakan om community mantad ancaman cyber. Ingka no kabar keningau FM nulu di Hektar Zaimit om pinadalin i di kos limpahan boros dusun semarakan bulan kebangsaan dengan mengibarkan jalur gemilang Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Kano makinangaw ko silimbahan Boros Dusun, mantat jam ko siam ko Swabon, isom jam ko hapodong go tangadaw, maya frekuensi siam no hapodong 4.3 MHz. Iyoku, Izikirin Zekri, Kaningaw FM, kuhoy, aramay boh.

Mingau FM. Tengku angai ke pasien, mana kita dau miampai doa. Sera ke pasik dat kesuaben, timpu nai miampai ngingis dit omis. Om Fadalihu ay dat berdoa. Doa kesuaben, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namutu, wa ilaikan nusyuru. Ya Allah, mantadika keteguan kait kesuaben om sesudapan. Om mantad nagi dika, apa si om apatai kai, om kumana gidika, kumuli kai.

Kopi Senangan. Hai yohoi Datuk Francis Landong. Kadang nak makin nongol. Kau salim bahan Boros Dusun Keningau FM. Okay, so ay kau korang udah sinding-sinding tengah senang. Om Ika Lalangan nga kanu lagi ke Poilan miampai melotok DJ di tengah suau. Kuhoy aramai mo.

Yang kena kopi sini mantap di masa ni sumiran boros dusun menegu kita tanah bayar nanti jam ke hapa de miso lima na hapa minit ke Sabon. Pasti kau kemari ke you tapi naik ke ngawi di mana kena ngawi di tiko selimban boros dusun mata pada jam ke siam ke Sabon. Pasti kau nagi kemari mina mason maya di WhatsApp ke ningau FM mantap di narumbai pita. Segali you desandakan senang ke Sabon tadau kedua. Aku madia DJ tapi pibah abasan aku mata insanan tambalut-tambalut keningau FM dan nombor dapur timpu diti alasan da terimo idkolidasan kota bian memarami tulan kebansaan dati ta insanan posiko DJ posiko negi kumadika narumbai pita Bahama posiko negi kumata insanan ke di minamason kopi hondot diti kos limban boros sedusun posiko sokodung dikoyu ngawita insanan di togirat kopi ya apa yang rupa hiti berikan tegisom iti kos limbahan boros sedusun datadau diti sia sekira dharo boros kudina kasala sia sekira dharo pasan di ano kolombus sia negi sekira dharo boros di kopi ya nakon toki ginawa dikoyu mokian puno kukuma dikoyu ngawita insanan apa yang rupa kada dikoy lihwai kakal tumi lombus semakin awa radio kening awa FM tu semua wali tamalut pakaraja montak ko selimbahan boros murut pagaya mantak ko monsoi selinai telu jam ke tipu de jam ke padam dua tang ada gisom jam ke telu sesudah pun diti abah mau tak gadai ku koyum yang paya duo sinding lai de sinding semusuhu makin awas sinding mata di hen jasli id pomogunan diti omusutan sinding manta di sitim bandaron mini had oku biapa kadoga di jekle hinoko potabi misoginawo salam Malaysia madani bye bye.

Assalamualaikum Kang Sandra orang itu. Nak asa kutakan orang-orang karora minggu itu ya hina oporam sehari bulan sila kavalu. Ruang aribu rong oporam monom ahondo ruang oporam tulu safar 1400 oporam valu hijra. Ampakaka kosan apara jam ko peram ruang aminitra tangan waro. Bahaka taka islam aparalan roa sembayang fardu zuhur alibung no keningau am ahondor alibung in tokono. Kan saya nanti ngasih ramen pak kakak, akak paham botak kapu kawi, Audi Jeza. Rayu sasi simpung amarang ramen raka salulaan rahunu murut. Ra uroh itu sukuna pora jam kataluh ramai. Pengkonangan darangan angkaraja rarai tuli raka salulan rahunu Melayu. Rentak segar DJ Aida. Tinumalimpun ajam konom sukura jam kasiam rasu suaw. Amsin menuhi nabahu rangan angkaraja DJ Claire raka salulan rahunu dusun. Kuhaya ramai bo. Intar ajam kasiam rasu suaw sukura jam koporam ruoh rarai tuli. Kanzana tangan orang pak kakak, paili rai mion angit terabilin mion. Maya rawa WhatsApp Maya ranumbul loh sa siam lima valu siam oh nom valu oh nom valu. Amres tak apa antinya sama angkini ngot tak apa rimbai natang kaspirot nuhuang rimbai rimoli sikin. Am sumunuhin bahu rimbai intori Simon Sanduan nakatinga ngayu.

Ya pa haga gara ino pasuku ko piramiyon kinabalo no kawanan ra orohitu Interamit Malaysia. Bawal kawanan dali bung nukeningau solo rasa suav ika nangulu mai amlondom ika angulu. Lasunoro ruang opor amtalu suku talunga opor amtalu darja Celsius. Kosong dali bung nunabawan solo rasa suav ika nangulu mai angulu raku laku lain tok amlondom ika angulu. Lasunoro ruang opor amapat suku talunga opor amtalu darja Celsius. Pasang dalibung na tambunan, solo rasusua wikanangulu, mayam londom ika angulu. Lasunoro ruo ngoporam talu, suku talu nga oporam ruo darja Celsius. Amkosan dalibung na tenom, solo rasusua wikanangulu, may angulu rakulakulain tokam londom ika angulu. Lasunoro ruo nga oporam talu, suku talu nga oporam talu darja Celsius. Hina pinatutun kramuyon babalung kawanan ra orohitu intaro kaupisan meteorologi Malaysia.

0: أعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopa dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Kening FM Asihak Ambilin Kan Sayan Apalalan Rasembayang Fardu Zuhur Kosan Dapahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Rak Asak Tu.

Ya bahar kakak kan saya datang loro kan saya datang ke Islami Ram Raino ah kaya karaka DJ Izara loh itu ke saluran rahu nomor sukura jam kataluh ramai. Ampa kakak kosona pora jam ka saru tangan loro aringota ka ahonu pamahunan.

Jam kasak na tangan noro amkan sen Malaysia Madani. Itu na aho ondo pasukuan ko i Nor Khaliza Abdul Karim. Perintah Persekutuan Nama Lahir Suang Apa Titik Lohos Ono Ngabilin Ringgit Ras Sabah Ra Pembaalan Ra Projek Lutus Sungai Lusar Bandar BALB Ratikop Negeri Kumarua Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidin Ambalak Pemalairan Hino Ra Amarandan Ra Kepahanan No Lutus Sungai Ra Liliut Desa Am Lusar Bandar Alap Liboson Kawi Datuk Seri Ahmad Zahid Nambalak Rahinili Paat Nangim Puas Ra Festival Kaulayan Rungus Rahmat Tunggong Kudat Liliut Lusar Bandar Ra Pemahulunan Nakaya Kudat Kota Maru Duduk Ampitas Yohino Livung Ramusikin Rah Malaysia Ralong Babal Wakon Olo Ono Datuk Sri Dr. Zahid Apa Singkot Rama Tunggong Intora Livung Aborok Mulira Livung Penu Nangi Bitra Kamanggaan No Lalan Sanon Parlimen Kota Marudu Datuk Wetrom Bahanda Yona Balas Status Livung Penu Akalap Angi Bitra Asuang Kasingkatan Sumunu Rah Matunggong Lili Warahino Yo Ayuk Presiden Pasimpungan Momogun Rungus Malaysia Pono Nangapura Babal Apa Singkot Amba Alwade Dewan Pasimpungan Momogun Rungus Matunggong Datu Wetron Alansan Rakalangkaan Hino Alap Pakwanon Kawi No Pasimpungan Am Kawi Ulun Amahun Rah Kota Merudu Hohot Amarandan Rahalung Kanon Ralom Negeri Rais Piroton Mayara Teknologi Pantanaman Mayara Organik Menteri Pantanaman Pangimpaitan Am Industri Kanon Sabah Datu Jamawi Jafar Nambalak Upis Pantanaman Raino Ahilong Rakula-kula Ladang Ratenom Ra Pembaalan Ra Teknologi Pantanaman Organik Ra Amarandan Ra Panadiaan Ra Labi Asuang Sumber Ampos Pantanaman Ayuk Ahalong Ra Paingkualan Kanon Alabi Aliha Am Ahampin Ra Ulun Nasuangan Datu Jamawi Inambot No Angangaho Nalibos Nang Impuas Ra Paningkupan Kursus Transformasi Teknologi Perladangan Organik Ruo Titik Lohos Ra Tenom Program lawatan amlibat urus pahampinan ambaya delegasi antarabangsa akalap apai pirot raka pecahan no ananambului ayuk angkav raka luahan pelaburan lusar pamahunan ras Sabah. Kumarua Menteri Panambuluyan Kaulayan Amli Bung Kinayanon Sabah Datu Dr. Andi Muhammad Samsyur Rizal Muhammad Sainal Nambala program mahondo ana akrababal onsoy ratayar panambuluyan ayuk angkav raka luahan pelaburan lusar pamahunan ratangan no ananambului ras Sabah pono tuus napain talang raka singkatan rapat penuh tumalupak kepahanan ekonomi global. Datu Dr. Andi Muhammad Syamsur Rizal inambot no angangaho rasandakan. Pat sila kaonom nakasaili, ezon namarikot suang sa ngatus ruang operam siam ngaribu, apat ngatus siam ngoperam ruo ananambului inatong rah pantai timur Sabah. Upis Pendaftaran Negara JPN Nambala inano ikananau kra atuyak inan ra angurus ra atuyak mabal asunggay trakaraja am dokumentasi no upis hino. Kumaro Menteri Dalam Negeri Datu Dr. Syamsul Anwar Nasara Nambala ulun nasuangan binala ambaal ra urusan tu usra JPN am ika abuakan ra atuyak inan mindahu into ra upis hino. Datu Seri Dr. Syamsul inapot no angaho nalibos nang impuas ra program menyemai kasih rakyat mekar komunikasi Rah Nabawan Usahawan Perusahaan Mikro Avorok Am Sederhana PMKS Mulupono Ralu Sarbanar Raino Sino Akses Alabi Alangka Rakalangkaan Pembayaran Datukun Nasional Mayara Pendigitalan Perhikmatan Kumaro Menteri Kasingkatan Usahawan Am Koperasi Datu Muhammad Alamin Nambala Usahawan Raino Abuli Ambal Rapengaplayan Pembayaran Ralum Online Interala Komenual Nakasaili Nambala Raangaho Rakampung Sumbiling Bungawan Datu Muhammad Ayuk Lalansanon Parlimen Kemanis Anis Nambala, lakowino ahondo rahohot alansan ra usahawan Lusar Bandar, ahilong ra pendecitilan ra lom pengurusan pangintalanan. Lili warahino pamalairan pambayaran datukun nasional pono, sinumingkot mayar ra paringkat, intora talungatus ngajuta ringgit, ra sila kaupur amruo, ra upok nakasaili ra limongatus ngajuta ringgit, amsa ngabilian ringgit, ra sila nakasaili. Sabah, Negeri Ranangapu Rasiung Pembayaran PMKS Asawat Rababal Onsoy Intora Usahawan
Ulun asongan intora Lusar Bandar ika ataliban raka pahanan digital. Hinora koson suang ruangatus balunga puram limo suai bala asunggai traka pahanan ralom online. Rinikot rakaningau ra upok na kasaili. Amra upok itu suang sangatus onom ngapuram siam suai bala napura. Paat ruang ngapuram tulu hari bulan sila katulu na kasaili. Kumaro Menteri Usin Datu Ishak Ayub nambala rahinili. Paat nangipuas ra Carnival Community Campaign Internet ahampin ruang hari bulan ngapuram onom Libung Keningau. Teks balano pinasukuhno pegawai daerah Libung Norsih Nur Suri. Datu Ishak Ayuk Adun Bingko nambala kapahanan digital pono nakaya pambuakan ralum online penggodaban akaun buli cyber am aparayol ra aho ika atopot. Ampahampinan digital alansan huyu kawi ulun asuangan ra halung rainan sulapan am ulun namahun intora kapahanan cyber. Hinono aho ondo vinon soy rehek tezaimit ang pinaralin ko rarahun namurut. Ramayo takasila kebangsaan, mayara apakipol rajalur kemilang. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.

Ezon, Isten Sabah Sikurtizon. Ikini liliut pengampinan kapang keselamatan ser ralin jobon serangon pagun Sabah. Rakwayan amakalung amangampin raliliut katimugan amlantur, intor rajunjungon am atanak panabal rukalatan. Kandairu Ezon, makalung rakamian am kedaulatan lupamagunan ser ralin jobon serangon Sabah. Mangampin rekalatan sor rabalitan, mulu peo kalatan mana yang am mempasino. Mapain dua rapagalungan sor rakatimugan ampulu, am magalung ramamagun am sektor penembulian am ekonomi. Ezon mangampin raliliut ololok 1,700 telungo para mapat nga kilometer, nampalabit suang mopor libung, ikinyo kudat, kota marudu, pitas, beluran, sandakan, kinabatangan, lahat datu, kunak, sempurna, amtawau. Eskom magalung raliliut ragitio, remembal rekandoy magilong-gilong sor ralantur amrat.

Ramai tokoh tujuh pengetakan dan oro kebangsaan. Dan sawatel ang urmato takau jalur gemblang, ang togong takau repomagunan, ngara pasi sendanganan rumah magun. Pamparamayan dan oro kebangsaan salah ke ayuk. Ang takau kayo noron nota tandu, ang atangkulan itakau memagun Malaysia. Magugurumat, rondo buang, togong takau repomagunan, kabaluran ang sesuai raugama, hulu adat ang kaulayan. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Kansel memperamai orang kebangsaan.

0: Besar di Bawah Bayu.
1: Pulau Banggi, Rentok Nora Solo Rasaratun Luau Budat, Yohino, Pulau Ramayo Kapiora Malaysia, Rahayun, Rapat Ngatus Apat Ngopor Titik Tulu Kilometer Persegi. Rasino Ulu Ninayan, Nalabian Oporam 5,000 Ngaulu. Pulau Hino, Rasino Kukulak Kaum Nakasimpung, Yohino, Ubian, Dusun Bonggi, Cagayan, Sulu, Ambajau. Akau lihan ra projek Agropolitan Pulau Banggi. Pensa na nakala pa status tera ta tahun 1975.
0: Lensa di Bawah Bayu.

Yo pa haka ka reno patut no opera mo yon rondo aho yo hino kempen panakan lalumbak valin no pis perubatan transfusi pahun pantahan keninga ora minggu itu yo hino ra oro katalu operam ro hari bulan sila kabalu ro ngari borong opera monom intara jam ka balu talu ngopor ngamini tra susu sukra jam ka operam ro talu ngopor ngamini tra tangan woro amba alin ra desa kim long pam oil su ra oro kapat yo hino opor am talu hari bulan sila kabalu va alin ra dewan masyarakat keninga intara jam ka balu talo ngau pengaminitra susuam sukura jam kasa ratangan woro ra oro kalimo yohino opora 4 hari bulan sila kavalu ba alin ra lobby utama pahun pantahan keningau intora jam kavalu ra susuam sukura jam ka opor amro ratangan woro amra oro ka onom yohino opora 3 hari bulan sila kavalu ba alin ra tabung lumbak aras ruo pahun pantahan keningau intora jam kasiam rasu suab sukura jam kasa ratangan noro amra oro minggu yohino opora monom hari bulan sila kavalu ruang hari burung opora monom ba alin ra masjid ar-rahim pekan keningau intora jam kasiam rasu suab sukura jam kasa ratangan noro kempen itu Pak Alin rakoson angin suup ra ulun-ulun aki luluk ra lumbak. Jadi Pak Kakak Onasiamoy abuli kamayar kempen panakan ra lumbak Pak Alin no upis perubatan transfusi pahun pantahan keningau. Ampa Kakak peli remin angin taravilin moyon mayara WhatsApp may ra Mayara WhatsApp Mayra nombor loho sa siam lima walu siam onom walu onom walu amra istaka po ang kiningora rimbay rimbay nomorot ra kasalulan dahon nomorot pagaya mantakao monsoy.

Ya pahal kakara ina jam karo ramai ama kaya takara ina tangan. Bagaiman monsoi, yo hina pa kita akan rimbai sukura jam kata lu ramai. Jadi pa kaka boleh ka no angin tora bilin mu yo nama kita akan rimbai kasih hak mu yo mai rawa sap mai ranu buloh sa siam limo valu siam onom valu onom valu. Amraino pasuku aku poyo bilin orang antaka Elvia samai paran. Hello kan saya Ndra Oro Karuo DJ Za kan saya napa koro karaya murah konti kan ngau FM hebat am on soy kapio. On kabar alansan on siakam anti tibol takapora siaran ke ngau FM. Ama kiasi namot nang itara bilin abis asibuk rai tuam. Alansan tak kawin orang adangan ke ngau FM sabab BFM onsoy-onsoy ampe ingko nang ara bilin-bilin onsoy. Tukin nu oro rasiara nu Melayu dusun itara adangan ke ngau FM sabab BFM. Hari ni majanun silap angun Aliuji Elin Kemabung runang skim Kuala Tomani. Lima ansoy ra skim Tomani inan rapi ra kampung Bo'o akarangai paran sansulapan. Ra kampung lalandangan am kawin nu inggalan huruf E sukura Z. Bay pangkaus huang nu ikan nasa Sabitra Inggalan, am ahingau ramyun kawi am tabi pansirangan takasuku saboy no am asihau pesumimpong rapagayaman onsoy, akita klarimbay pambalaan rimbay ri salimun ibiu, akia siriun na warno nahibilin binatikanku liwa-liwa okoyak aminawong. Pengkonangan diun DJ Zakan saya naparai surat tugas am rayus kumusim. Yo kan saya dengan ampeng kuanangan poyorion nangit torah vilin ramo. Amrawis takapo ang kini ngoh rarimbay kini takno rangan taka Elvia samai paran. Nakita rarimbay pambalaan rimbay risalimun ibiu. Rangan taka Eliaranis nakita rarimbay lusar nang kiatan rimbay rimestot indot ambiki. Amrimbay kini takri narumbay pita rimbay bunga raya tinatang muraki rimbay ri Steven Jimin. Rayu sakaya ramo, pagaya mantakau, monsoy.

Wah, asya kapuang kiringoh rarimbay itu, pailirai maya ra inatangan pahayaman, monsoy tukir oro kasa sukura oro kalimo, rajam karuo, sukura jam katalu ramai. Intorakon, jalumin setengah, monsoy.

Yo bahagia kan saya Andra Kamayon, kan saya nanti yang sama yon amrai no kaya kan aku di jazar Allah itu raka salula Andra hunumurut syukur ajam kata lu ramai. Pengko nang ramayon angki ning ora mo ra radio kening FM mo yakin tok muyun. Abuli kamay ra frequency sia mo pora 4.3 MHz sam abuli kapo. Maya ramo maya ra aplikasi RTM klik amra poter radio RTM. Ampa kakak abuli kapo angit to ra bilin muyun maya ra WhatsApp mai ra nubul lo hosa siam di mo valu siam onom valu onom valu. Ampa kakak rais tak apa kini ngora rimbai kini tak nurangan taka Amina Sandiwang nak kita kra rimbai sanggilan poyo rimbai Maria Gumbaris rangan taka ulun ulun taka nak kita kra rimbai jambatan emas rimbai Suzana Bouncing am Ilori Sinikin Silip am rimbai kini tak ri Hello Kitty rimbai Lomo Pansoyan rimbai ri Edrin Ampalus. Rayu sakaya ramo raka salulaan rahu numurut bagaimana kau monsoi.

Yang pakai kakak na pasuku kopi ramai roda program Pak Alin. Yo hina program oro kebangsaan am oro Malaysia dapat kembara merdeka jalur gemilang Sabah. Ruang ribu ruang oporam onom tayar libung keningau. Program itu Pak Alin ra oporam talu hari bulan sila kabalu. Ruang ribu ruang oporam onom yo hina ra oro kapat. Intara jam kabalu ra susuau sukura jam kalimo ramai. Am program itu Pak Alin ra Dewan Masyarakat Keningau. Am program itu pun no asuang aktiviti Pak Alin kono pangin talanan Rahma Madani kempen kalihaan am pana akan ralumbak am asuang poyo. Jadi o nasi amai ra program itu abuli kamatong Radewan Masyarakat Keningau ra oro ka apat hitu rajam kavalu rasusuam suku rajam kalimo ramai am program itu impuason no YB Datuk Nik Muhammad Nazri Nik Zawawi. Apakah rayu setakat po ang kiningo rarimbay kini tak nurangan taka? Sa ini nakita ak rarimbay au ngosumanduli rimbay riempin ang susok kami lori Monica Marais. Am sumunuhino rimbay kini tak ri Ija Aziza pilat raharling rimbay ri Enos Andarak. Am sumunuhino bahu rimbay kini tak nurangan taka samak samun kupi alasu.

Assalamualaikum, selamat petang. Salam sejahtera buat semua pendengar Keningau FM yang masih lagi setia bersama kami di frekuensi 94.7 MHz. Baiklah, untuk petang ini, apa khabar petang anda? Harap semuanya dalam keadaan yang sihat, jaga kesihatan, sentiasa ceria dan masih lagi bersemangat menjalankan rutin harian seperti biasa. Baiklah, waktu sekarang cuaca agak sedikit panas. Harap semuanya dalam keadaan yang sihat, minum air banyak-banyak. Dan juga waktu begini, masing-masing ada yang sedang sibuk selesaikan tugas masing-masing, kan? Berbaki beberapa jam lagi untuk pulang ke rumah. Jadi untuk yang ada kerja sekarang ni, apa kata selesaikan dulu kerja? Dan juga bagi anda yang sedang memandu, hati-hati di atas jalan raya, pandu dengan berhemah. Baiklah, untuk petang ini saya Atika menemani anda dalam segmen Santai Petang dan juga Harmonika bermula pukul 3 petang sehinggalah 7 malam nanti. Khas untuk anda semuanya hari ini, edisi Selasa 11 Ogos 2026 bersamaan dengan 27 Safar 1448 Hijrah. Baiklah, sebentar tadi anda baru sahaja ditemani oleh DJ Ija dalam siaran Murud yang bersiaran bermula pukul 12.30 hari sehinggalah 3 petang ini. Jadi kita biarkan dulu DJ Ija berehat sebentar, dan juga sekarang ini biarlah saya menemani anda dalam setiap perjalanan. Baiklah, seperti biasa untuk petang ini, ayuh kita jadikan segmen Santai Petang satu ruang untuk anda melepaskan penat, penat bekerja, penat berfikir. Semua kita penat, penat apa? Makan pun penat. Jadi untuk petang ini, biarkanlah kan segmen Santai Petang dan juga Harmonika menemani anda. Jadi untuk petang ini, kita tarik dulu nafas sekejap dan kita biarkan dengan lagu-lagu yang santai untuk didengar. Cerita-cerita menarik, semestinya info terkini akan saya kongsikan untuk anda semua. Jadi tidak kira sama ada yang sedang memandu, sedang berada di ruangan masing-masing, ataupun sekarang ini ada yang sedang berehat di rumah, ingat terus kekal dengarkan kami di frekuensi 94.7 MHz. Baiklah, untuk petang ini, jom kita mulakan Santai Petang dengan lagu terbaik hanya di Keningau FM, hebat syoknya.

0: boleh membuka pintu kepada orang asing. Bagi remaja, khususnya bawah 16 tahun, tindakan ini membawa risiko yang lebih tinggi kerana tahap kematangan emosi dan keupayaan menilai ancaman masih dalam perkembangan. Mereka lebih mudah mempercayai individu tidak dikenali, berkongsi maklumat peribadi, terdedah kepada scam, buli cyber dan manipulasi. Inilah antara sebab mengapa cadangan had umur 16 tahun bagi penggunaan media sosial sedang diberi perhatian. Bagi memastikan remaja lebih bersedia dari segi keselamatan, kawalan diri dan literasi digital sebelum terdedah sepenuhnya kepada dunia dalam talian. Peranan ibu bapa dan penjaga kekal penting. Pantau, bimbing dan didik anak-anak dalam membuat keputusan yang selamat di ruang digital. Tidak semua permintaan perlu diterima. Tidak semua pintu perlu dibuka. Keselamatan bermula dengan kesedaran. Ingatan mesra bersama ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.
1: Bah, dengar kamu tahu? Keningau FM, hebat syoknya.

Baiklah, itu dia lagu daripada Wani Khairi. Pulang baru sahaja menghiburkan anda sebentar tadi. Baiklah, sekarang ini tepat pukul 5.27 petang dan juga kita masih lagi di pusingan yang pertama. Baiklah, untuk petang ini cuaca dari pagi lagi sampailah sekarang terik matahari, dan juga untuk anda luar sana, banyakkan minum air dan juga kalau boleh bagi yang terlalu ataupun bekerja yang terdedah di matahari, kalau boleh gunakan baju panjang lengan yang bukan menyerap haba. Ini untuk kesihatan kulit juga lah kan. Jadi sama-samalah kita menjaga kesihatan di waktu yang panas ini dan juga bercampur dengan jerebu. Jadi untuk anda di luar sana, jangan lupa untuk jaga kesihatan. Yang penting sekali, minum air dengan banyak. Baiklah, untuk pendengar muslimin di luar sana, masuk waktu bagi solat, masa waktu bagi solat fardu asar bagi kawasan Keningau dan juga kawasan yang sama waktu dengannya adalah tepat pada pukul 3.40 petang ini. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya di Keningau FM, Hebat Syoknya.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, dalam topik yang insyaallah sangat menarik buat kita, iaitu berkeluarga untuk ke syurga. Masya-Allah. Kalimah yang begitu sedap untuk kita dengar, perkataan syurga. Berkeluarga untuk ke syurga. Insya-Allah, itu semua impian ya. Tapi belum tentu impian itu akan dapat kita capai. Kadang-kadang tinggal harapan saja. Jadi macam mana nak bawa keluarga itu ataupun berkeluarga yang boleh dapat kita capai kepada syurga Allah SWT? Pertama, ingat kenapa kita berkahwin. Ya? Sudah tentu perkahwinan ini adalah anjuran di dalam agama Islam sendiri. Islam ni bersifat dengan sifat yang sederhana dan menjaga banyak perkara. Antaranya menjaga keturunan. Macam mana nak jaga keturunan? Mestilah dengan melalui perkahwinan yang sah menurut syarak. Kalau tak ada hukum-hukum berkaitan dengan perkahwinan, akan berlaku juga sesuatu yang ditegah, yang dilarang oleh Allah SWT. Sebab itu Islam mengatur bab perkahwinan dengan sangat indah dan cantik sekali. Pertama, bagaimana Rasulullah mengajar kita dan memilih pasangan hidup. Tak nak panjang ceritanya, tapi pilihlah yang ada agamanya dan berakhlak dengan akhlak yang baik. Sudah tentu yang beragama ini dengan akhlak yang baiknya melayari kehidupan rumah tangga, sudah semestinya insya-Allah untuk mencapai syurga Allah, itu yang insya-Allah akan didapat dicapai. Jadi pertama, kahwin kerana tuntutan agama. Nabi kata, "An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati walaysa minni." Nikah sunnahku, siapa tak suka dengan sunnahku, dia bukan daripada umatku. Ayuh, anak-anak muda sekarang ini selesa dalam keadaan tidak berkahwin. Senang ustazah tak kahwin, senang. Tak payah jaga, tak payah cari makan untuk orang ustazah, kita seorang je. Tak boleh ya. Tak boleh cakap macam tu. Islam suruh kahwin. Bahkan dalam ada masa perkahwinan itu wajib hukumnya. Ada masa perkahwinan itu sunat hukumnya. Dan ada masa perkahwinan itu makruh. Dan ada masa perkahwinan itu haram hukumnya. Jadi kita melihat perkahwinan ini, pertama suruhan agama. So, Al-Quran ada, hadis pun ada. Jadi pilihlah yang baik. Niat yang baik kita mendirikan rumah tangga untuk mencari mardhatillah. Yalah, memanglah kita kata susah peringkat awal. Tapi kenapa kita kahwin? Kalau kita kahwin kerana Allah, sudah tentu kita akan mencari keredaan Allah. Jadi macam mana nak jadi rumah tangga kita rumah tangga yang mendapat mardhatillah? Dalam rumah tangga mesti melaksanakan perintah Allah SWT. Suami sembahyang, isteri sembahyang, anak-anak sembahyang. Sekali-sekala sembahyang berjemaah di rumah, ataupun bawa isteri, bawa anak ke surau atau masjid yang berdekatan untuk menunaikan solat secara berjemaah. Ini di antara ya, nak jadi rumah kita bagaikan syurga. Dalam rumah tangga itu juga ada ya, sekali-sekala seorang ayah bukalah kitab agama. Sekarang ni kan buku agama banyak. Terjemahan ada, Arab ada, Melayu ada. Tak ada masalah. Bacalah sepotong hadis yang pendek saja. Lepas tu jelaskan. Ikut apa dalam buku sudah. Tak payah nak buat hal lain kalau rasa payah. Yeah? Okay. Yang ketiga, doa. Yeah? Doa lah kepada ahli keluarga kita supaya ahli keluarga kita sentiasa berada di atas landasan-landasan Allah SWT. Mak ayah, tolong minta syurga dengan Allah. Syurga ni boleh kita minta. Tidak ada salahnya. Mintalah syurga walaupun banyak kali setiap hari kita minta syurga, Allah tak marah kita. Mintalah syurga. Paling tidak, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya? Mintalah syurga dengan Allah untuk kita, untuk ahli keluarga kita dan anak cucu cicit kita. Jangan lupa doa, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. InsyaAllah ini semua perkara-perkara bila kita berkahwin ada dalam rumah tangga kita.

0: kepada jannah. Ha, sekarang kau kata semoga bahagia sampai jannah, minta syurga dengan Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita syurga di hari kiamat nanti. Setakat itu dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nida ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
2: Nida ul Islam.

Baiklah, kembali lagi dalam segmen Santai Petang dan juga Harmonika pada petang ini. Hai semua, Assalamualaikum, selamat petang. Saya Atika di sini menemani anda sehinggalah 7 malam nanti. Baiklah, untuk petang ini sambil-sambil tengah memandu ataupun pergi ke destinasi masing-masing kan. Ada juga petang ini yang sedang minum-minum petang. Rehat dulu sekejap. Waktu-waktu begini kan ada waktu-waktu di mana kita rehatkan dulu minda, kita rehatkan dulu fikiran, kita rehatkan dulu badan daripada melakukan kerja kan. Apa kata kalau kita rehat sebentar? Bagi yang suka memandu, mungkin boleh berehat sekejap, ambil nafas dulu, barulah memulakan pemanduan. Baiklah, untuk petang ini ada satu info yang ingin saya kongsikan, yang itu sangat menarik juga untuk saya kongsikan buat pendengar, iaitu berkenaan dengan gerhana matahari penuh akan berlaku esok. Dan juga yang paling uniknya, Malaysia tidak boleh melihat gerhana matahari tersebut. Baiklah, gerhana matahari penuh ataupun lebih dikenali sebagai total solar eclipse akan berlaku pada 12 Ogos 2026. Dijangka akan menarik perhatian pemerhati langit di beberapa bahagian dunia. Tapi kalau anda berada di Malaysia seperti kita sekarang ini dan sudah merancang untuk sama-sama melihat fenomena matahari dimakan bulan, mungkin ini bukan berita yang kurang seronok untuk anda. Baiklah, gerhana matahari esok tidak dapat dilihat dari Malaysia, malah Kuala Lumpur pun tidak berada dalam kawasan yang boleh menyaksikan gerhana itu. Baiklah, gerhana kali ini hanya akan melintasi beberapa kawasan di hemisfera utara, antaranya sebahagian daripada Greenland, Iceland dan juga Spanyol, serta kawasan terpencil di Arktik dan juga Rusia. Di kawasan yang berada tepat dalam laluan gerhana, bulan akan berada di antara bumi dan juga matahari, menyebabkan matahari tertutup sepenuhnya untuk tempoh yang singkat. Keadaan sekeliling juga boleh berubah dengan mendadak, seperti langit menjadi gelap, suhu menurun dan suasana sekeliling mungkin terasa berbeza bila cahaya matahari berkurang. Jadi bagi mereka yang berada tepat dalam laluan gerhana penuh, antara pemandangan paling menarik ialah korona matahari, iaitu lapisan atmosfera luar matahari yang biasanya sukar dilihat kerana cahaya matahari terlalu terang. Baiklah, mesti ada yang tertanya-tanya kan, kenapa Malaysia tidak dapat tengok gerhana matahari penuh? Baiklah, gerhana matahari berlaku apabila bulan melintas di antara matahari dan juga bumi, lalu bayang-bayang bulan jatuh ke permukaan bumi. Tapi bayang-bayang itu tidak dapat meliputi seluruh dunia. Hanya kawasan tertentu yang berada di laluan bayang bulan akan dapat melihat gerhana, manakala kawasan yang lebih jauh mungkin hanya melihat gerhana separa ataupun langsung tidak melihatnya. Jadi untuk gerhana pada 12 Ogos ini, iaitu esok, sebenarnya Malaysia ini berada di luar kawasan yang boleh melihat fenomena tersebut. Sebab itu, walaupun media sosial mungkin dipenuhi gambar langit gelap dari negara lain, keadaan di Malaysia akan berjalan seperti biasa. Baiklah, tadi ada yang tertanya kenapa Malaysia tidak dapat tengok gerhana matahari penuh kan, dan juga bila sebenarnya Malaysia ni boleh tengok gerhana matahari. Baiklah, untuk anda di luar sana, jangan risau, peminat langit Malaysia tidak perlu tunggu beratus tahun, sebab gerhana matahari seterusnya boleh dilihat dari Malaysia dijangka berlaku pada 2 Ogos 2027. Bagaimanapun, ia bukan gerhana matahari
penuh, Malaysia hanya akan dapat melihat gerhana matahari separa dan juga apabila bulan menutupi sebahagian permukaan matahari. Di Kuala Lumpur, fenomena itu dijangka bermula sekitar 6.51 petang, mencapai kemuncak sekitar 7.23 malam dan berakhir sekitar 7.26 malam. Jadi untuk gerhana esok, kita mungkin hanya mampu tengok gambar dan juga video dari negara lain. Jadi kalau anda ingin saksikan sendiri dari Malaysia, boleh. Tapi tunggu 2 Ogos 2027 boleh masuk dalam kalender. Dan juga satu perkara penting, bila sampai masa untuk melihat gerhana matahari, jangan pandang matahari secara terus. Dan juga apa yang anda boleh lakukan, cermin mata biasa sahaja tidak dapat memberikan perlindungan yang mencukupi. Jadi gunakan cermin mata khas gerhana matahari atau kaedah pemerhatian yang selamat untuk melindungi mata anda. Jadi untuk peminat langit Malaysia yang tidak dapat tengok gerhana pada esok 17 Ogos 2026, tidak mengapa, masih lagi ada peluang, iaitu 2 Ogos 2027. Ha, lama lagi kan? Ada satu tahun lagi. Ha, jadi bawa bersabar. Jadi untuk yang peminat setia, peminat setia langit yang suka betul tengok keadaan langit, fenomena-fenomena yang unik dan juga menarik, tidak mengapa, esok akan ada banyak gambar dan juga video dari seluruh dunia yang akan dikongsikan bersama-sama kita. Jadi jangan lupa untuk sentiasa tengok di media sosial masing-masing. Baiklah, untuk santai petang ini, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya di Kedengar FM, Hebat Syoknya.

Itu dia lagu daripada Spider. Tapi bagaimana baru saja menghiburkan anda untuk pusingan yang kedua ini? Baiklah, untuk pusingan kedua ini ada satu info yang ingin saya kongsikan, iaitu kejadian gempa kuat 7.4 magnitude gekar Colombia dirasai beberapa negara. Baiklah, gempa bumi kuat bermagnitude 7.4 menggegarkan Colombia dan juga beberapa negara Amerika Latin pada Isnin dengan gegaran dirasai di Bogota dan juga di Quito, Ecuador. Dan juga Perkhidmatan Geologi Colombia SGC dalam bulutin terbaharunya merekodkan gempa itu pada magnitude 7.4 berbanding bacaan awal iaitu 6.6 magnitude. Dan juga SGC berkata gempa itu berlaku pada pukul 7.34 malam waktu tempatan dengan pusat gempa dikesan berhampiran San Jose di Palma Coco pada kedalaman 96 kilometer. Dan juga gegaran itu turut dirasai sejauh Panama di utara, manakala beberapa bangunan di Bogota dikosongkan sebagai langkah berjaga-jaga.

0: 0000.
1: Kaningau FM, bantu bisnis Anda lebih dikenali.
2: Dengar suara pedalaman di sini, hanya di Kaningau FM. Dapatkan berita terkini, lagu-lagu terbaik, dan cerita community terus dari hati pedalaman. Tune ke 94.7 MHz sekarang.

Ini penemuan RCITH perlu jadi asas perkuku takbir urus. Pengerusi JKKK perlu memain peranan lebih aktif. Selamat petang dan salam Malaysia Madani bersama-sama Sego Trili dalam berita Sabah FM.

0: Berita sepenuhnya. Penemuan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan Lembaga Tabung Haji TH perlu dijadikan asas untuk memperkukuh takbir urus, pengurusan risiko dan proses pelantikan dalam institusi itu. Bercakap kepada RTM, Ketua Pegawai Eksekutif Institut Kajian Pembangunan Sabah Datuk Dr. Ramzah Dambul berkata, penambahbaikan sistem perlu dilaksana seiring tindakan susulan terhadap perkara yang dikenal pasti RCI.
1: Harapan saya adalah untuk mencari penyelesaian terbaik. Kalau saya lah secara personal kan, untuk sekali ini kan, selain daripada kita memperbaiki sistem yang telah pun dikenal pasti bahawa kita ada masalah-masalah begini, kita juga kalau boleh pesu juga individu-individu yang telah terlibat.
0: Tambah Datuk Ramzah, pelantikan pengurusan dan ahli lembaga perlu berasaskan merit, kepakaran serta integriti. Antara perkara yang dikenal pasti termasuk keputusan pelaburan, pemberian ganjaran serta pelantikan individu yang perlu diberi perhatian dari aspek takbir urus. Pengerusi Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Kawasan Sulaman dan Pantai Dalit Tuaran diingatkan memain peranan lebih aktif dalam menyampaikan agenda dan dasar kerajaan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor berkata, JKKK mempunyai tanggungjawab besar untuk memahami keperluan dan menggerakkan lebih banyak aktiviti kemasyarakatan. Selain menjadi penghubung antara rakyat dengan kerajaan, bukan sekadar melaksanakan projek pembangunan di kampung.
2: Kita mahu mereka supaya lebih proaktif untuk memastikan kemajuan dan perpaduan di kampung itu berada dalam keadaan yang baik.
0: Datuk Haji Ji berucap demikian sempena majlis penyerahan watika pelantikan JKKK kepada 93 pengerusi JKKK bagi sesi 2026 hingga 2030. Sementara itu, dalam majlis sama, Datuk Haji Ji menyerahkan bantuan RM3,000 kepada 200 peniaga kecil dan penjajah tepi jalan. Bantuan melalui sentuhan kasih adun Sulaman itu bagi membantu meringankan beban serta memperkukuh kelangsungan perniagaan mereka.
2: Jadi saya berharap dengan bantuan yang sedikit begitu dapat meringankan bebanan mereka, menambah usaha mereka untuk berniaga secara kecil-kecilan di tepi-tepi jalan, di warung-warung, di kampung mereka.
0: Datuk Haji Ji berharap kesemua penerima memanfaatkan sebaiknya bantuan berkenaan untuk mengembangkan aktiviti ekonomi masing-masing. Dalam perkembangan lain, Datuk Haji Ji berkata usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat terus diperhebat menerusi bantuan kebajikan, penyediaan rumah dan pembangunan infrastruktur. Jelasnya, kerajaan negeri komited untuk memberi bantuan kepada rakyat bukan hanya rumah tetapi mencakupi pelbagai aspek, terutama peningkatan ekonomi. Selain itu, keperluan asas seperti jalan kampung dan kemudahan awam juga akan terus diberi perhatian, khususnya di kawasan Sulaman dan Pantai Dalit. Beliau menyatakan demikian di Tuaran. Tambah Datuk Haji Ji, pembangunan ekonomi lebih besar di kawasan Tuaran perlu disokong dengan peningkatan kemudahan asas bagi memastikan manfaat pembangunan dapat dirasai rakyat setempat. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
3: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, penganjuran simposium kehakiman dan perundangan syariah dilihat mampu memperkukuh dan memperkasakan perundangan syariah. Simposium yang bakal diadakan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, Kota Kinabalu pada 12 Ogos itu akan disertai lebih 600 peserta. Terdiri hakim, pendakwa syari, peguam, akademik dan pihak berkepentingan untuk berkongsi pandangan serta pengalaman berkaitan perundangan syariah. Menurut Ketua Hakim Syari'i Datuk Muhammad Amran Mat Zain, gabungan pandangan daripada pelbagai pihak itu dapat menghasilkan satu pendekatan yang lebih tersusun dalam usaha memperkukuh perundangan syariah.
4: Idea-idea ini dapat digabung jalinkan ya, daripada kalangan hakim-hakim sendiri, kalangan pendakwa, daripada peguam, akademisyen dan juga pihak yang berkepentingan. Jadi kita dapat menggarapkan semua idea-idea itu di bawah satu acuan untuk mencapai satu matlamat yang sama.
0: Datuk Muhammad Amran berkata demikian selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Semangat patriotisme dan kecintaan terhadap negara terus disemarakan menerusi program Basking Negaraku Merdeka Anjuran RTM Sabah di tapak tamu Buhawan Square Penampang malam ini. Program bermula 7 malam itu menampilkan persembahan artis jemputan termasuk Azlan Typewriter, Kristina dan Joy. Turut diketengahkan persembahan muzik tradisional Sabah menerusi gong dan kulintangan oleh Sekolah Adat Negeri Sabah sekaligus memberi ruang kepada masyarakat menikmati hiburan berteraskan seni dan budaya tempatan. Menurut penerbit program Basking Negaraku Merdeka, Baharudin Nurdalilah Baharudin, program itu bukan sekadar platform hiburan, malah menjadi medium mendekati komuniti, khususnya golongan belia, bagi menyemarakkan semangat patriotisme menerusi muzik dan seni.
5: Untuk basking pada kali ini akan dimasukkan elemen tradisi juga, iaitu ada persembahan daripada Sekolah Adat Anak Negeri Sabah. Mereka akan mempersembahkan lagu tanggal 31 dengan menggunakan alat muzik tradisi seperti gong dan kulintangan.
0: Sementara itu, artis jemputan Azlan Typewriter menyifatkan lagu patriotik seperti Batra Merdeka mampu menyuntik semangat cintakan negara dalam kalangan generasi muda, sekaligus mengingatkan masyarakat terhadap pengorbanan serta jasa tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan negara.
6: Pengaitan liriknya, dia lebih kepada kita tahu kesedaran sebenarnya kita baru merdeka sebenarnya. Dari Batra Merdeka ni, dengan kita nampak ibu-ibu kita sedang menangis, gembira lepas dijajah. So, kita rasa kita perlu ada, wujudkan satu perasaan yang kita kena ada kat zaman tu, baru kita sedar yang betapa susahnya kita nak merdeka ni sebenarnya.
0: Program Basking Negaraku Merdeka akan disiarkan pada 2 September pada pukul 9 malam. Manakala siaran ulangan boleh ditonton melalui TV OK pada 3 September pukul 9 malam. Penganjuran program itu selaras usaha RTM mendekati komuniti selain menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan 2026 dan memperkukuh semangat Malaysia Madani serta kecintaan terhadap negara. 16 individu menyahut cabaran meneroka Gua Monsut Pulau Banggi sempena program Jelajah Merdeka baru-baru ini. Wakil penganjur Azri Husin berkata Gua Monsut dipilih sebagai lokasi jelajah kerana perjalanan ke destinasi mengambil masa antara 6 hingga 8 jam dengan berjalan kaki. Selain laluan yang mencabar merentasi kawasan berbukit, hutan belantara dan sungai. Keunikannya termasuk formasi batuan gua, flora dan fauna serta dihuni ribuan kelawar turut menjadikan berpotensi untuk aktiviti ekopelancongan, perkemahan dan jelajah lasak. Jelasnya program itu bukan semata-mata untuk mencapai destinasi, sebaliknya menjadi medium mengeratkan silaturahim, memupuk semangat kerjasama dan membina persahabatan dalam kalangan peserta. Justeru beliau berharap program seumpama dapat diteruskan bagi memperkenalkan Pulau Banggi serta menggalak masyarakat untuk meneroka khazanah alam semula jadi. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi, penemuan RCI-TH perlu jadi asas perkukuh takbir urus. Pengerusi JKKK perlu memain peranan lebih aktif. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Session Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

Baiklah, kembali semula dalam segmen Santai Petang. Dan juga hai semua, saya Atikah di sini akan menemani anda sehinggalah pukul pukul berapa? 7 malam. Baiklah, untuk pusingan yang kedua ini, seperti biasa saya akan bawakan kepada anda dalam segmen Back to Back bersama dengan artis pilihan pada petang ini. Tapi sebelum itu, sambil-sambil ada yang sekarang ini mungkin ada yang dalam perjalanan ambil anak ke sekolah, ataupun sekarang ini mungkin juga ada dalam perjalanan yang ambil pasangan di tempat kerja masing-masing. Apapun, bawa kenderaan dengan penuh berhema, berhati-hati, utamakan keselamatan jalan raya. Tidak mengapa kalau petang begini ada lambat sikit kan, sebab petang-petang begini kita tidak perlu pun kelang kabut, tidak perlu pun rushing untuk pergi mana-mana. Tapi siapa yang ambil anak tu, kalau boleh awal sikit datang ke sekolah. Jangan biarkan anak menunggu lama kan, kesian. Dalam keadaan panas begini lagi, menunggu anak ke sekolah tu dalam keadaan yang lama tu memang kesian. Jadi kalau boleh awal datang, awal lah ambil mereka ke sekolah. Baiklah, untuk petang ini saya ingin kongsikan beberapa info penting, iaitu seperti yang kita maklum sekarang ini kejadian jerebu, kebanyakan negeri di Semenanjung dan juga Sarawak teramat terjejas sama. Baiklah, kebanyakan negeri di Semenanjung serta beberapa kawasan di bahagian selatan dan juga barat Sarawak mengalami jerebu susulan peningkatan bilangan titik panas di samping keadaan cuaca yang panas dan juga kering. Timbalan Pengarah Kanan Pusat Operasi Cuaca dan Gempa Bumi Nasional Jabatan Meteorologi Malaysia, MET Malaysia, Rahman Abdul Rahman berkata, keadaan itu dipengaruhi oleh fasa monsun barat daya yang melanda negara ketika ini. Jadi tiupan angin baratan yang lemah menyebabkan keadaan cuaca lebih panas dan juga kering, selain mengurangkan taburan hujan di beberapa kawasan. Bilangan titik panas juga meningkat mengakibatkan beberapa kawasan di selatan dan barat Sarawak mengalami cuaca jerebu. Keadaan ini dijangka berterusan untuk beberapa hari akan datang. Keadaan jerebu juga dilaporkan berlaku di kebanyakan kawasan di Semenanjung, terutamanya di Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor dan juga Pahang, katanya kepada RTM. Dan juga menurut beliau, hujan masih lagi berpotensi berlaku, terutama pada sebelah awal pagi di kawasan pantai barat Semenanjung sepanjang tempoh berkenaan, yang dijangka dapat membantu mengurangkan keadaan jerebu. Jadi orang ramai dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti luar dan juga sentiasa mendapatkan maklumat cuaca terkini menerusi saluran rasmi MET Malaysia. Walaupun kita di Sabah mungkin kurang, mungkin sedikit kurang terjejas keadaan jerebu, tapi dalam keadaan cuaca panas ini, kalau saya nampak pun kan, keadaan sedikit ada jerebu, sedikit tidak menentu. Kalau kita nampak kawasan sana ada sedikit kabur-kabur, jerebu banyak rasa tu kan. Sebenarnya kita ni sekarang panas. Jadi untuk anda di luar sana tu, kalau boleh kurangkan aktiviti luar buat beberapa hari ini. Mungkin dalam masa tempoh 2 minggu kurangkan buat aktiviti luar. Kalau juga mahu, kalau boleh banyakkan minum air, pakai pakaian berlengan panjang dan juga bukan pakaian yang berwarna yang boleh menyerap haba. Kalau boleh pakai pakaian yang nampak cerah sikit, jadi tidaklah terlalu panas dan juga tidak terlalu menyerap haba. Jadi untuk anda di luar sana, rancang aktiviti anda sepanjang tempoh ini, sepanjang 2 minggu ini. Kalau boleh kurangkan aktiviti di luar, banyakkan minum air, jaga kesihatan anda dan juga keluarga. Baiklah, seperti yang saya janjikan, sebentar nanti kita akan bersama dalam segmen Back to Back. Tapi petang ini, apa kata kalau kita layan dulu lagu Iban, Mawat, Tungkat Semangat di Kedengar FM, hebat syoknya.

0: Lantang Pejarin. Datainya darah rumpas tubuh mir ngasurindang ati lantang hansiang gakit.
1: Santai petang, santai, santai. Santai petang di Keringau FM 3 hingga 5 petang. Keringau FM, hebat show.
2: Sun back to back.

0: kata indah, bukalah lawan tak hebat.
1: Cermin belakang ibu lihat, belakang boleh diamati. Lampu isyarat digunakan, kereta belakang diawasi. Apabila selamat, baru ditukar laluan.
0: Ibu awak bijak ya?
1: Mestilah.
0: Cermin isyarat tukar laluan, tiga tindakan senang. Bapakku perlu diingatkan untuk elak kemalangan.
2: Anda mampu mengubahnya. Info Traffic at Keningau FM setiap hari 5.15 minit petang bersama bahagian Traffic, Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau.
3: Baiklah, seperti biasa 5.15 minit petang ini kami akan bawakan kepada anda laporan info Traffic Daerah Keningau. Dan juga petang ini kita bersama dengan Sarjan Suherman, Penguatkuasa Traffic IPD Keningau, yang akan membawakan perkembangan terkini. Silakan tuan dengan perkongsiannya.
4: Assalamualaikum dan selamat petang kepada DJ yang bertugas. Laporan trafik pada hari ini 11 hari bulan 8 2026 bersamaan hari Selasa. Bagi Bulatan Perkasa, bilangan kenderaan dari arah Pekan Keningau menghala ke arah Hotel Perkasa agak tinggi disebabkan ramai pengguna jalan raya yang baru pulang dari kerja dan aliran trafik bergerak agak perlahan. Pengguna jalan raya dinasihatkan bersabar dan berhati-hati ketika memasuki laluan Bulatan. Seterusnya, bagi Bulatan Sedamon, aliran trafik bergerak lancar dari Bulatan Perkasa, terutama masuk ke arah Pekan Keningau serta laluan menghala ke Bulatan Rakyat. Tetapi dari arah Bulatan Sedamon ke Bulatan Perkasa, aliran trafik agak perlahan. Terakhir sekali, bagi Bulatan Rakyat, aliran trafik bergerak lancar dan tiada halangan di atas jalan raya sepanjang laluan tersebut. Semua pengguna jalan raya dinasihatkan berhati-hati ketika memandu dan menunggang kenderaan. Selamat bersama JSPT. Terima kasih DJ yang bertugas.
2: Petang di Keningau lebih tenang bila anda tahu laluan yang tepat. Ikuti Info Traffic at Keningau FM setiap hari pukul 5.15 petang bersama bahagian Traffic, Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau. Kami kemas kini keadaan semasa di Bulatan dan Jalan Tumpuan. Info Traffic at Keningau FM, teman perjalanan anda hari-hari.
3: Baiklah, terima kasih kepada Sarjan Suherman, Penguatkuasa Trafik IPD Keningau atas laporan sebentar tadi. Jadi untuk semua pendengar Keningau FM pada ketika ini, rancang perjalanan anda sabar di jalan raya, jangan tergesa-gesa dan yang penting pandu cermat, jiwa selamat. Baiklah, petang ini saya ingin kongsikan beberapa perkongsian terkini untuk anda, iaitu kita sedia maklum sekarang ini kan panas dan juga banyak kejadian-kejadian yang tidak kita ingini akan terjadi kalau kita mengambil sambil lewat. Kita sambil lewat, kita tidak mengambil berat, menitik beratkan, kita tidak ambil cakna berkenaan perkara-perkara yang nampak kecil tapi sebenarnya boleh membawa, mengundang pada. Jadi untuk petang ini saya ingin kongsikan iaitu pencegahan kebakaran terbuka. Baiklah, tindakan kecil kita ini sebenarnya mampu mencegah kebakaran besar. Dan juga kebakaran terbuka ini boleh menyebabkan kerosakan harta benda, pencemaran udara, menjejaskan kesihatan dan juga mengancam nyawa. Jadi elakkan amalan yang boleh mencetuskan kebakaran. Dan ada 5 perkara yang sepatutnya kita elakkan kebakaran terbuka. Yang pertama, jangan bakar sampah. Elakkan membakar sampah, daun kering ataupun sisa kebun secara terbuka. Yang kedua, jangan buang puntung rokok merata-rata. Pastikan puntung rokok yang anda telah isap tu dipadam sepenuhnya sebelum dibuang. Jangan main buang terus kan. Jadi kalau begitu, pastikan anda padam dulu. Padam dulu, pastikan betul-betul padam. Barulah boleh tinggalkan. Elakkan pembakaran semasa cuaca panas dan juga kering. Api kecil ini sebenarnya boleh merebak dengan pantas akibat angin dan juga keadaan persekitaran. Yang keempat, jangan tinggalkan api tanpa pengawasan. Pastikan sebarang sumber api dipadam sepenuhnya sebelum meninggalkan kawasan. Dan juga yang seterusnya, yang terakhir, bersihkan bahan mudah terbakar. Kurangkan rumput kering, daun, ranting dan juga bahan mudah terbakar di sekitar premis. Baiklah, api kecil ni sebenarnya boleh menjadi kebakaran besar. Bila cuaca panas bertambah lagi dengan keadaan rumput kering, ditambah lagi dengan angin kencang, dan juga akan menyebabkan risiko kebakaran meningkat. Jadi untuk anda di luar sana yang terlihat kebakaran, kejadian kebakaran, kalau boleh yang pertama jangan panik. Yang kedua, jauhi kawasan berbahaya. Yang ketiga, beri amaran kepada orang sekitar. Dan juga yang seterusnya, hubungi 999. Berikan lokasi kejadian dengan tepat bagi membantu pasukan kecemasan bertindak dengan segera. Jadi untuk anda, jangan bakar, jangan biarkan, cegah sebelum merebak. Baiklah, untuk kita peringatan bersama jugalah kan, kalau boleh jangan lakukan pembakaran. Yang paling orang suka buat kan, dia sudah bakar, lepas tu dia meninggalkan. Dia tidak tahu dalam keadaan sekarang ni panas, angin, itu akan menyebabkan berlaku kebakaran yang lebih besar. Jadi kalau boleh membakar, tiada masalah. Tapi kalau boleh, jangan tinggalkan api tanpa pengawasan. Jadi sama-sama lah kita jaga keselamatan dengan keadaan yang sekarang ini, bagi tidaklah merebak kejadian ataupun tidak berlaku kejadian yang tidak diingini. Baiklah, untuk segmen hari ini, segmen harmonika, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya di Kedengar FM, hebat syoknya.

0: hadapi dunia walau ku tak sempurna.
1: Dengarkan Harmonika dari pukul 5 petang sehingga pukul 7 malam hanya di Kedengar FM. Hebat show-nya.

0: satu hobi yang semakin mendapat tempat dalam kalangan masyarakat kita dewasa ini tanpa mengira usia adalah berbasikal. Aktiviti berbasikal sering digunakan untuk memperoleh tubuh badan yang sihat dan cergas di samping sebagai satu terapi untuk mengurangkan tekanan di tempat kerja. Kebiasaannya, suasana berbasikal dapat kita lihat di taman-taman rekreasi bila tiba cuti hujung minggu. Bagi yang ingin menurunkan berat badan, aktiviti berbasikal adalah murah, selamat dan efektif. Kalau selepas waktu bekerja atau pada waktu malam anda sering melakukan senaman di gym, apa kata anda mencuba riadah berbasikal? Berbasikallah sekurang-kurangnya 150 minit seminggu. Terdapat juga kajian yang mengatakan keseluruhan otot tubuh terutamanya pada bahagian bahu dan pinggul boleh distabilkan dengan berbasikal sekaligus akan menghasilkan postur tubuh yang menarik. Selain daripada menyihatkan tubuh badan kita, ada juga yang menggunakan basikal bagi menggantikan kenderaan awam, kenderaan peribadi ke tempat kerja. Dengan itu, wang minyak dan wang tambang dapat dijimatkan. Selain itu, ianya dapat mengelakkan kesesakan lalu lintas seterusnya menjimatkan masa. Penggunaan basikal di Malaysia perlu digalakkan dengan lebih meluas lagi dalam membudayakan amalan hijau sebagaimana negara-negara maju seperti New York, Jerman, England dan Jepun.
1: Info kesihatan ini dibawakan kepada anda dari Now FM.
2: Terus kami di RTM Play 5 hingga 7 malam.

Baik, kembali dalam segmen Harmonika pada petang ini. Dan juga sekarang ini pukul 5.37 minit petang. Dan juga rasanya masih lagi ada di antara anda yang berada di atas jalan raya memandu kenderaan, kan. Mungkin ketika ini ada juga yang sudah pun sampai rumah masing-masing, destinasi masing-masing, ataupun ada yang singgah sekejap dulu, minum petang dulu, baru balik rumah, kan. Ambil masa dulu, tidak mengapa. Ambil masa dulu, ambil masa petang ini, kita tenangkan fikiran. Banyak yang kita lalui, kan, dari pagi sampai sekarang ini, macam-macam, macam-macam kejadian. Ada yang begini, ada yang begitu. Apapun, ambil masa, ambil masa sekejap, tarik nafas dulu, barulah kita pulang ke rumah, kan. Ataupun sekarang ini yang dalam kereta, tenangkan dulu fikiran. Dan juga sekarang ini mungkin ada sedikit kesesakan lalu lintas, bawa bersabar. Petang-petang begini pun tiada apa yang dikejarkan. Jadi terus kekal dengarkan kami di frekuensi 94.7 MHz. Baiklah, petang ini ada satu perkongsian menarik yang ingin saya kongsikan, iaitu berkenaan dengan sepakan pemain pertahanan Punca Kemalangan. Baiklah, satu kejadian luar biasa berlaku ketika perlawanan bola sepak Liga Uruguay apabila bola yang disepak oleh seorang pemain menjadi punca berlakunya kemalangan jalan raya di luar Stadium Parque ANCAP, lapor agensi berita Jawa Post. Insiden berlaku pada minit ke-23 babak pertama perlawanan antara pasukan Uruguay Montevideo dan juga Paysandu FC. Pemain pertahanan Uruguay Montevideo, Richard Nunes, bertindak menyepak bola keluar bagi mengekang asakan serangan pihak lawan. Bagaimanapun, sepakan itu menyebabkan bola melambung tinggi melimpasi tembok pemisah stadium sebelum jatuh dan bergolek di jalan raya utama yang terletak bersebelahan stadium. Rakaman kamera siaran langsung sempat merakam pergerakan bola tersebut yang bergolek masuk ke laluan jalan raya sewaktu kenderaan sedang bergerak. Terkejut dengan kehadiran bola secara tiba-tiba di hadapannya, seorang pemandu kereta bertindak menekan brek secara mengejut bagi mengelak objek berkenaan. Bagaimanapun, kereta di belakangnya gagal menghentikan kenderaannya lalu merempuh kereta pemandu tersebut. Baiklah, itu dia cerita berkenaan dengan sepakan pemain pertahanan Punca Kemalangan. Baik, untuk segmen Harmonika pada petang ni, jom kita tenangkan fikiran. Jom kita layan dulu lagu seterusnya di Kedengar FM, Hebat Syoknya.

0: Ramai kini mencari peluang side income, namun tanpa sedar terjerat dengan penipuan tawaran pekerjaan tidak wujud, job scam, yang mengakibatkan kerugian ribuan ringgit. Modus operandi scammer menawarkan kerja mudah dengan bayaran lumayan. Contoh, like and share, review produk, hubungi mangsa melalui WhatsApp, Telegram, media sosial, minta mangsa buat deposit atau top up, kononnya untuk unlock commission. Pada awalnya beri sedikit keuntungan untuk meyakinkan mangsa, akhirnya mangsa diminta bayar lebih banyak sebelum scammer hilangkan diri. Ingat, tiada kerjusah yang meminta bayaran daripada pekerja. Tawaran terlalu mudah tambah gaji tinggi? Meragukan. Jangan dedahkan maklumat peribadi atau akaun bank kepada pihak tidak dikenali. Langkah pencegahan, semak syarikat terlebih dahulu, Google atau SSM. Elakkan berurusan melalui platform tidak rasmi. Jangan buat sebarang bayaran untuk dapatkan kerja. Rujuk pihak berkuasa jika ragu. Jangan biar diri anda jadi mangsa seterusnya. Ingatan mesra ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat show-nya.
1: Anda sedang bersama menerusi segmen Harmonika di Keningau FM.

Dengar suara pedalaman di sini hanya di Kriminal FM. Dapatkan berita terkini, lagu-lagu terbaik, dan cerita community terus dari hati pedalaman. Di 94.7 MHz sekarang.

Baiklah, di segmen Harmonika pada petang ini, saya ingin bacakan kiriman ucapan daripada rakan-rakan pendengar setia kita. Kita mulakan di Facebook dulu. Kita ada rakan pendengar kita, Richard Joseph. Dia cakap, selamat petang di Kedengar FM Hebat Syoknya. Hari ini cuaca panas sekarang dan juga semoga dipermudahkan segala urusan. Tidak lupa juga buat DJ. Dan juga selamat bertugas. Ucapan saya, kita sama-sama kibarkan jalur bendera Malaysia. Merdeka, merdeka, merdeka. Itu dia daripada Richard Joseph. Jangan lupa juga untuk pendengar semua, kibarkan jalur gemilang di mana sahaja anda berada. Lekat, di kereta pun boleh, di rumah pun boleh, di premis perniagaan pun boleh. Jom kita sama-sama kibarkan jalur gemilang. Seterusnya kita ada Roslan Miasin. Dia cakap, assalamualaikum, selamat petang buat DJ. Dia cakap, selamat petang juga Roslan. Terima kasih atas kiriman ucapannya. Baiklah, seterusnya kita beralih pula dengan kiriman penyampai kita, rakan pendengar setia kita. Kita ada si Elvia Samai Paran. Dia cakap, hello, selamat petang hari Selasa DJ Atika. Selamat bertugas. Terima kasih Elvia. Dan juga selamat bertugas bersama juru teknik Keningau FM Hebat Syoknya. Dan juga hello-hello semua rakan setia Keningau FM. Apa khabar? Semoga semuanya kekal sihat di samping tugasan harian kio. Sorry, selalu lambat datang ucapan sebab sibuk. Tidak mengapa Elvia. Yang penting terus terus kekal dengarkan Keningau FM. Dia cakap, tepi on Keningau FM sambil buat kerja. Dan juga salam persahabatan kekal selamanya. Salam Malaysia Madani. Dia cakap, macam mana tempat kamu? Di sini cuacanya cerah dan sekarang mula mendung. Ngam-ngam, dia bilang dengan lagu-lagu siok. Terima kasih DJ Atika. Selamat meneruskan tugas dan kekalkan senyum ceria. Terima kasih Elvia. Dan juga di sini sedikit panas. Jadi untuk anda di luar sana, jaga kesihatan juga kan. Dan seterusnya, seperti biasa, kita ada rakan pendengar kita. Siapa? Si Amankan. Dia cakap, salam Malaysia Madani buat DJ Atika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga selamat bertugas di konti. Dan juga selamat petang kepada semua pendengar setia. Semoga ceria sentiasa. Baiklah, si Amankan seperti biasa ada pantun. Jadi pantunnya hari ini berbunyi, jalan-jalan ke Bandar Keningau, kerimis malam terasa sejuk. Berpesan-pesan di antara kita, jangan dilencong, terus lurus telunjuk. Dia cakap, buat DJ, ceriakan hari anda dengan insan yang tercinta. Wah, terima kasih juga Amankan atas ucapan dan juga pantun dia. Si Amankan ni memang rajin, rajin mengarang buat pantun, rajin bagi pantun. Nanti ada masa kita beli pantun si Amankan. Baiklah, di segmen Harmonika ini, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya di Keningau FM Hebat Syoknya.

0: Anda sedang bersama menerusi segmen Harmonika di Keningau FM.
1: Siaran Keningau FM 94.7 MHz di tandem Keningau Nabawan dan Tambunan Hepa Showdown.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, dalam topik yang insyaallah sangat menarik buat kita, iaitu berkeluarga untuk ke syurga. Masya-Allah. Kalimah yang begitu sedap untuk kita dengar, perkataan syurga. Berkeluarga untuk ke syurga. Insya-Allah, itu semua impian ya. Tapi belum tentu impian itu akan dapat kita capai. Kadang-kadang tinggal harapan saja. Jadi macam mana nak bawa keluarga itu ataupun berkeluarga yang boleh dapat kita capai kepada syurga Allah SWT? Pertama, ingat kenapa kita berkahwin. Ya? Sudah tentu perkahwinan ini adalah anjuran di dalam agama Islam sendiri. Islam ni bersifat dengan sifat yang sederhana dan menjaga banyak perkara. Antaranya menjaga keturunan. Macam mana nak jaga keturunan? Mestilah dengan melalui perkahwinan yang sah menurut syarak. Kalau tak ada hukum-hukum berkaitan dengan perkahwinan, akan berlaku juga sesuatu yang ditegah, yang dilarang oleh Allah SWT. Sebab itu Islam mengatur bab perkahwinan dengan sangat indah dan cantik sekali. Pertama, bagaimana Rasulullah mengajar kita dan memilih pasangan hidup. Tak nak panjang ceritanya, tapi pilihlah yang ada agamanya dan berakhlak dengan akhlak yang baik. Sudah tentu yang beragama ini dengan akhlak yang baiknya melayari kehidupan rumah tangga, sudah semestinya insya-Allah untuk mencapai syurga Allah, itu yang insya-Allah akan didapat dicapai. Jadi pertama, kahwin kerana tuntutan agama. Nabi kata, "An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni." Nikah sunnahku, siapa tak suka dengan sunnahku, dia bukan daripada umatku. Ayuh, anak-anak muda sekarang ini selesa dalam keadaan tidak berkahwin. Senang ustazah tak kahwin, senang. Tak payah jaga, tak payah cari makan untuk orang ustazah, kita seorang aje. Tak boleh ya. Tak boleh cakap macam tu. Islam suruh kahwin. Bahkan dalam ada masa perkahwinan itu wajib hukumnya. Ada masa perkahwinan itu sunat hukumnya. Dan ada masa perkahwinan itu makruh. Dan ada masa perkahwin itu haram hukumnya. Jadi kita melihat perkahwinan ini, pertama suruhan agama. So, Al-Quran ada, hadis pun ada. Jadi pilihlah yang baik. Niat yang baik kita mendirikan rumah tangga untuk mencari mardhatillah. Yalah, memanglah kita kata susah peringkat awal. Tapi kenapa kita kahwin? Kalau kita kahwin kerana Allah, sudah tentu kita akan mencari keredaan Allah. Jadi macam mana nak jadi rumah tangga kita rumah tangga yang mendapat mardhatillah? Dalam rumah tangga mesti melaksanakan perintah Allah SWT. Suami semayang, isteri semayang, anak-anak semayang. Sekali-sekala semayang berjemaah di rumah, ataupun bawa isteri, bawa anak ke surau atau masjid berdekatan untuk menunaikan solat secara berjemaah. Ini di antara ya, nak jadi rumah kita bagaikan syurga. Dalam rumah tangga itu juga ada ya, sekali-sekala seorang ayah bukalah kitab agama. Sekarang ni kan buku agama banyak, terjemahan ada, Arab ada, Melayu ada, tak ada masalah. Bacalah sepotong hadis yang pendek saja, lepas tu jelaskan, ikut apa dalam buku sudah. Tak payah nak buat hal lain kalau rasa payah ya? Okay. Yang ketiga, doa ya? Doa lah kepada ahli keluarga kita, supaya ahli keluarga kita sentiasa berada di atas landasan-landasan Allah SWT. Mak ayah, tolong minta syurga dengan Allah. Syurga ni boleh kita minta, tidak ada salahnya. Mintalah syurga, walaupun banyak kali setiap hari kita minta syurga, Allah tak marah kita. Mintalah syurga. Paling tidak, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya? Mintalah syurga dengan Allah untuk kita, untuk ahli keluarga kita dan anak cucu cicit kita. Jangan lupa doa, Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Insya-Allah ini semua perkara-perkara bila kita berkahwin ada dalam rumah tangga kita. Doa ada, ya, pilih pasangan yang baik ada, nasihat menasihati di antara satu sama lain. Cantiknya ya berkeluarga sampai kepada jannah. Sekarang kau kata semoga bahagia sampai jannah. Minta syurga dengan Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita syurga di hari kiamat nanti. Setakat itu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nida Ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
0: Nida Ul Islam.

Baiklah, itu dia lagu daripada Tulus, Teh Hijau. Nampaknya membawa kita ke penghujung segmen Santai Petang dan juga Harmonika pada petang ini. Baiklah, nampaknya semua mungkin sudah berada di ruangan masing-masing kan. Sekarang ini bersama dengan keluarga. Dan juga waktu sekarang ini 6.49 minit petang. Mungkin juga ada yang masih lagi berada di atas jalan raya, membawa kenderaan masing-masing kan. Ataupun sekarang ini mungkin ada yang sudah makan. Makan awal, tidak mau makan lewat. Apapun yang anda lakukan pada ketika ini, sedang memandu, ataupun ada yang baru sampai di rumah, ataupun ada yang baru saja mau pergi kerja kan, kerja shift, semoga dipermudahkan urusan dan yang pastinya bawa kenderaan dengan penuh berhema. Baiklah, untuk petang ini jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi RTM Klik. Anda boleh dengarkan kami di sana dan juga semestinya sambil-sambil mendengar anda juga boleh melihat, menonton filem, filem-filem keluaran RTM. Jadi dua dalam satu. Boleh dengarkan kami Keningau FM 94.7 MHz, hebat syoknya. Dan juga anda juga boleh menonton filem rancangan terbitan daripada RTM. Jadi jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Klik dan juga semestinya ianya adalah percuma. Baiklah, untuk petang ini saya Atika mengundurkan diri dulu. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi untuk segmen dan siaran yang akan datang. Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia Madani. Sampai jumpa lagi, bye.

lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت يا الله وهي Tuhanku aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Assalamualaikum. Orang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapan, tetapi hebat dalam tindakan. Pesanan ini daripada saya, Hafiz Hamidun dan Sabah FM. Bagus bah.
1: Ini adalah Radio Sabah FM. Bagus bah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ustaz Hariri. Alhamdulillah, saya dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bagus bah.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

berehat kepada anda yang sudah sampai di rumah. Bolehlah tarik nafas, lepaskan penat selepas seharian bekerja ataupun menjalankan aktiviti kan. Terima kasih juga buat anda yang memilih untuk bersama Kakak Cik dalam Simfoni Tetap di Hati. Kita santai-santai dan berhibur dulu sebelum kita dengarkan berita ringkas 7.30 malam ini. Ingat.

Lembaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Bersama saya Jacqueline Victor, muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.
1: Tahukah anda, cuaca panas dan kering yang kita alami ketika ini adalah kesan permulaan fasa El Nino paling panas dijangka sehingga pertengahan Jun ini, di mana akan meningkatkan risiko kemarau, jerebu dan parah.

imbaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Kita sering nampak derita hari ini, tapi kita jarang ingat kebahagiaan untuk hari esok. Jadi, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki hari ini, kerana kita takkan dapat mencapai penghargaan untuk esoknya jika semuanya telah tiada.

0: Siaran Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Jalanilah hari-hari kita dengan senyuman, meskipun pahit, tetaplah tersenyum, kerana ia pengubat hati yang sakit.

0: Sabah FM.
1: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
3: Allahu Akbar.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: untuk mendapat rahmat-Mu, ya Allah, dan gerun dengan siksaan-Mu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancaman-Mu, kecuali kepada-Mu jua, ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah Engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran Nabi-Mu yang telah Engkau utuskan.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
2: Setiap hari kita adalah manusia yang berbeza. Semalam kanak-kanak, hari ini remaja, dan esok

Kita sering nampak derita hari ini, tapi kita jarang ingat kebahagiaan untuk hari esok. Jadi, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki hari ini, kerana kita takkan dapat mencapai penghargaan untuk esoknya jika semuanya telah tiada.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Bagus bang.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Ketika satu pintu kebahagiaan tertutup, pintu yang lain dibukakan. Tetapi seringkali kita terpaku terlalu lama pada pintu yang tertutup, sehingga tidak melihat pintu lain yang dibukakan bagi kita.

bagaimana malam anda saat ini, yang sudah selesai makan malam, yang sedang santai di rumah ataupun yang masih di luar sana. Semoga semuanya dipermudahkan dan berada dalam keadaan selamat ya. Jangan lupa malam ini 8.30 malam ada X-Band, rancangan terbitan Section Hiburan dan Music, sebagai artis yang akan ditampilkan. Tunggu 8.30 malam ini. Sementara itu kita teruskan dengan lagu-lagu pilihan yang menemani anda di Sabah FM Bagus Bang.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App.

simpan ni tetap di hati. Baik Kakak kasih kongsi dulu info cuaca untuk malam ini yang mana dikeluarkan oleh Malaysia dan dijangka hujan di beberapa tempat di Petawau. Berangin dijangka di pedalaman pantai barat Kudat dan wilayah Persekutuan Labuan. Sedangkan pula dijangka tiada hujan. Apapun anda boleh saja menurut aplikasi My Cuaca untuk mengetahui keadaan cuaca di tempat anda. Baik, selepas utama siang malam, anda akan bersama dengan Ozil yang akan menemani anda dalam bahaya lebih lagu lebih santai. Terima kasih bersama Kakak Cik sejak 6 petang tadi. Selamat malam.

0: Oke, baiklah guys, baiklah pendengar semua, assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa kabar semua? Semoga Anda terhibur semua dengan lagu yang baru kami perkenalkan. Nah, kami dari kumpulan mana? Kekejutan melanda Anda. Kami dari kumpulan Gambus Aurora.
1: Kita akan dengarkan lagu seterusnya, yaitu Nanggu Ranang.

0: Oke, baru kita dengarkan tadi lagu dari Mimi, Nang Kuranang. Jadi kami perkenalkan, nah, kumpulan ini ialah kumpulan Gambus Aurora.
1: Oke, kami terdiri daripada 9 orang ahli untuk hari ini. Kebiasaannya kami lebih ramai, tapi untuk hari ini kami ada 9 orang. Oke, untuk kami punya pemain gambus, diperkenalkan Encik Mat Norman. Untuk pemain gitar pertama kami, Encik Ali. Dan pemain gitar kami yang kedua, Encik Joe. Dan seterusnya, pemain keyboard kami, Encik Hazli. Pemain bass kami, Encik Ruji. Dan yang terakhir, pemain drum kami, Encik Sidi. Okay, dan seterusnya, saya perkenalkan saya, penyanyi Aurora Band, V. Okay, yang sebelah kau saya, Mimi.
2: Hai.
1: Dan seterusnya, penyanyi yang ketiga adalah Saudara Lobo.
0: Ya, terima kasih. Aku Latu. Okay, baiklah. Untuk diselajurkan lagi dengan lagu seterusnya, dua buah lagu.
1: Yaitu Umpan Jinak di Air Tenang dan Pilih-Pilih Orang Sabah.

0: Ah, baru tadi ke udara dua buah lagu umpan Cina Deng Tenang dan Pilih-pilih Orang Sabah.
1: Oke, baru-baru ini kami sudah membuat MV untuk lagu terbaru kami yaitu Joget Merindu.
2: Oke, lagu ini adalah ciptaan Lee Slamba dan Ajim Slamba dan liriknya adalah daripada NK dan Vili.
1: Musik video ini akan dilancarkan dalam masa yang terdekat lah. Kami akan lancarkan di YouTube, TikTok, dan Facebook lah.
0: Oke, baiklah. Kita akan selajurkan lagi berhibur terus dengan Joget Merindu dari Mimi dan Bi.

0: Itulah tadi lagu daripada terbaru kami dari Mimi dan Abi, bertajuk Joget Merindu. Oke, sebelum berakhir kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih pada X-Band dari RTM karena telah mengundang dan menjemput kami dalam rancangan ini.
1: Untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang kumpulan kami, bolehlah melayari Facebook kami, Persatuan Gambus Penilik.
2: Dan untuk lagu penutup, dengarkan Lakiku Belum Mulih.
0: Lagu yang begitu top dan mantap sekali.

Semua selamat malam, salam varia Sabah FM terus menemani malam anda bertemankan Ozel malam ini untuk edisi hari ini, hari Selasa 11 Ogos 2026. Okey, apapun terima kasih Kak Kaci yang sudah temankan kamu sebentar tadi menerusi simfoni tetap di hati dari pukul 6 petang sampailah pukul 9 malam. Jadi 3 jam seterusnya bertemankan Ozel, dan macam biasa dalam segmen ini kamu boleh request 3 buah lagu, kita akan payung lagu-lagu permintaan kamu. Hantar permintaan lagu kamu di WhatsApp Sabah FM di 0194904848.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Ya, masih lagi bersama Ozel di Varia Sabah FM. Okey, sampai 12.30 malam Ozel kasih kawan kamu. Okey, sekarang ini Ozel mau kasih tunai ucapan dari seseorang sahabat saya, Dev, yang juga sama-sama saya main bola dulu. Dia punya kaki kiri sangat-sangat jahat. Kalau dia shooting lagi, ainajo, boleh bocor itu jaring tempat gol tuh. Jadi apapun ucapan dia, khusus untuk bakal bini dia yang bernama Norfazila Yani, yang menyambut hari lahir sekejap saja lagi, tinggal 2-3 jam saja lagi kan, pada 12 Ogos 2026 dia bakal menyambut hari kelahiran yang keberapa, si Dev sejang tahu. Okay, dia bilang rahsia, dia bilang, dan happy birthday. Semoga dengan bertambahnya umur, Tuhan murahkan rezeki, panjangkan umur, berikan kesehatan yang baik, dan permudahkan segala urusan. Semoga apa juga yang dihajati dan diimpikan selama ini tercapai. Semoga kita terus bersama, saling memahami dan saling menyokong sampai ke masa yang kita impikan. Selamat hari jadi, semoga sentiasa bahagia dan dipermudahkan segala urusan. Okay, itu ucapan si Dev untuk orang yang dia sayang, Norfazila Yani. Okay, jadi dari Sabah FM ingin ucapkan juga kepada Norfazila happy birthday. Okay, semoga murah rezeki, diberikan kesehatan selalu. Jadi kalau kamu ada ucapan macam si Dev nih, jangan kasih lama, kamu WhatsApp sekarang di 0194904848. Sabah FM, bagus banget.

0: Tirta-ti kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
2: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
0: Terima kasih Sabah FM.
1: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
3: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
4: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
5: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawakan oleh
6: Osai Music dan Sabah FM.
7: Bagus.

0: bukan dia bagi signal masuk simpang.
1: Wih, bukan nampak dia tuh.
2: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal, tidak kisah di mana.
0: Dengar cakap Benz dulu dong.
2: Nah.
0: Hah, eh siau?
3: Okey, dengar tujuan Benz dulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
2: Tidak apa, next time kamu ingat saja. Bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang, supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya, Ben Zulu.
3: Saya, Aisyah.
4: Dan saya, Tuju Jekli.
5: Kamu yang solid, ya. Kami yang solid, ya.
0: Jangan lupa pakai tali pinggang kleda.
3: Berhati-hati di jalan raya.
2: Dan jangan lupa pasang signal.

Ya, Varias Abah FM masih lagi bersama Ozel di sini. Oke, okay? Untuk kamrong yang tengah memandu, jangan lupa lock frekuensi Sabah FM. Oke, okay? Supaya bila-bila masa saja kamu pasang jatuh radio, terus boleh dengar siaran Sabah FM. Oke, okay? Dalam masa sama kamu boleh juga dengar Sabah FM secara online sekarang ini. Oke, okay? Kamu muat turun dulu aplikasi RTM Klik di App Store, di Google Play ataupun di Huawei App Gallery. Oke, okay, kalau kamu ada internet, boleh sudah nikmati 34 stesen radio RTM. Dalam masa sama kamu boleh menonton macam-macam rancangan TV, telemovie, drama, semua ada di sana. Jadi jangan kasih lama, kamu muat turun sekarang. Oke, okay? Terima kasih untuk kawan-kawan kita macam si Fasa hadir, dia bilang layan dari RTM Klik malam ini. Terima kasih Fasa. Ada juga si Norzita, selamat malam, selamat bertugas untuk kawan-kawan dan juga keluarga. Semoga malam ini dapat beristirahat dengan tenang. Ada si Zafira dari Sandakan hadir, dia bilang setiap malam memang si Zafira tidak pernah miss untuk ikuti siaran Varia. Mantaplah Zafira. Oke, okay? Ada juga si Next sini. Oke, okay? Dia bilang selamat malam, selamat bertugas untuk adikku yang berada di Kuala Lumpur. Semoga sehat selalu dan jaga diri di tempat orang, dia bilang. Oke, okay? Ada si Hani Mahani di sini. Selamat malam, salam ingatan untuk sahabat-sahabatku di mana juga kamu berada. Doaku sentiasa mengiringi kamu, dia bilang. Ha, oke, okay? Jadi kalau ada ucapan kamu untuk keluarga, untuk kawan-kawan, untuk siapa-siapa saja, terus WhatsApp di 019-490-4848. Oke, okay, jom kita layan sekarang. Kumpulan Wings, Lena di Ulit Intan, Sabah FM, Makassar.

salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

Mesti ada korang-korang di luar sana yang selalu log in social media. Twitter lah, Facebook lah, Instagram lah, kan? Kalau korang meng-log in di tempat-tempat umum, macam dekat pejabat korang ke, tempat-tempat yang keluarga you ramai ke, apa-apa ke, jangan lupa untuk log out. Kerana di kuartiri nanti, data-data peribadi korang kena hack. Mesti ramai yang pernah kena hack, kan? Pesanan jangan lupa log out ini daripada saya, Syi Pandora dan Sabah FM. Bagus, bah?

0: Dalam kehidupan kita nih mesti ada barang yang kita ada dan ada juga yang barang yang kita tiada. Ha, bila sebut pasal barang yang tiada, salah satu solusinya adalah dengan meminjam. Nda kisahlah pinjam dengan keluarga kah, kawan kah, pasangan atau siapa-siapa saja. Paling penting kalau sudah meminjam barang orang tuh, pandai-pandailah sadar diri untuk kasih balik, jangan pula diwarisi ataupun buat-buat lupa. Lagi satu, pinjam barang orang tuh kena jagalah bagus-bagus, jangan sampai rosak pula, oke? Okay? Pesanan pinjam dan kasih balik ini daripada saya, Christina Imelda Rudi, Johan Sugandoi, Kecamatan Peringkat Kebangsaan 2024 dan Sabah FM. Bagus, Bang.
1: Tuhan tolong ampunkan dosa-dosa.
0: Bah, yang pinjam duit tuh jangan lupa bayar, ah.

ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tiba,

Adakah anda merasa tertekan, sukar tidur atau rasa dunia semakin menghimpit? Anda tidak kesorangan. Kesehatan mental sama penting dengan kesehatan fisikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Fahami Kesehatan Mental ini daripada saya, Aldin EJ dan Sabah FM.

0: Bagus Bos Khabar FM.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak. Do you like it what you see? Yeah. Ha, ha, ha.
2: Tak ada makna sikit hati, yeah. Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
3: Ya, santai terus bersama Ozel di Varia Sabah FM. Kita sudah berada di jam yang kedua. Okey, jadi Ozel mau tunaikan ucapan dari pendengar kita si Dev yang juga merupakan sahabat lama saya. Sama-sama main bola dulu-dulu lagi. Oi, dia punya kaki kiri memang jahat. Kalau dia shooting, boleh bocor itu net di tiang gol sana tu. Okey, jadi ucapan dia untuk kekasih hatinya, Nur Fazila Iyani, yang menyambut hari lahir sekejap saja lagi jam 12:30 malam. Dia birthday sudah pada 12 Ogos. Jadi ucapan si Dev di sini, happy birthday. Semoga dengan bertambahnya umur, Tuhan murahkan rezeki, panjangkan umur, berikan kesehatan yang baik, dan permudahkan segala urusan. Okey? Dan juga semoga apa sahaja yang dihajati, diimpikan selama ini tercapai. Okey, dan semoga kita terus bersama, saling memahami dan saling menyayangi antara satu sama yang lain, menyokong sampai ke masa yang kita impikan. Dia bilang, selamat hari jadi, semoga sentiasa bahagia dan dipermudahkan segala urusan. Okey, jadi itu ucapan si Dev untuk kekasih hatinya si Nur Fazila Yani. Semoga dipermudahkan untuk hubungan kamu berdua. Dari Sabah FM ingin ucapkan juga happy birthday kepada Nur Fazila Yani. Semoga sehat selalu, dipermudahkan segala urusan, diberikan kesehatan yang baik selalu. Okey, jadi kalau kamu orang ada ucapan macam si Dev ni, kamu WhatsApp sekarang di 0194904848. Jadi kita mau payung lagu favorite si Nur Fazila ni. Okey, lagu daripada Wanted, Glad You Came. Sabah FM, bagus bah.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Ini adalah Radio Sabah FM. Bagus bah.

Itu dia kumpulan Tulus Interaksi. Masih lagi bersama Ozel di sini. Okey, macam biasalah Ozel akan terus kongsikan kepada kamu. Asal ada kempen derma darah, pastinya info-info ini akan Ozel terus kongsikan kepada kamu supaya kita dapat membantu pihak hospital menambah lagi tabung darah. Sebab ramai lagi yang memerlukan tahu darah ni. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi yang membantu kan? Jadi okey, untuk besok 12 Ogos bermula pukul 9 pagi sehingga 2 petang, ada 4 lokasi kempen derma darah. Kempen derma darah untuk kumpulan Surya ni sempena dengan Minggu HSE 2026 SPSB. Okey. Tempat yang pertama, lokasi pertama di Wisma Sabah Port Sepanggar. Lokasi kedua, Pelabuhan Tawau. Lokasi ketiga, Pelabuhan Sandakan. Dan lokasi keempat, Pelabuhan Lahadatu. Okey, jadi kalau kamu berhampiran lokasi yang Ozel sebut tadi, bawa kawan-kawan kamu, keluarga kamu untuk sama-sama menderma darah. Okey, kerana setitis darah mampu menyelamatkan beberapa nyawa. Jadi kalau kamu layak menderma darah, jangan lupa datang menderma darah. Okey, untuk info lanjut berkaitan dengan kempen derma darah ni, kamu boleh dapatkan info ini di Instagram dan juga Facebook Tabung Darah Kota Kinabalu. Layan terus UKS, pahit akan manis akhirnya. Sabah FM, bagus pak.

0: Goosebumps KBR FM. Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika ketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

0: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bah.
1: Hai, saya Kimi.
2: Saya Kera. Kami
1: Paras Bayu. Kami dengar
2: Sabah FM.
1: Bagus, bah.

Ya Varia Sabah FM masih lagi bersama Ozel. Kita sudah berada di jam yang terakhir. Oke, memenangkan bulan ini bulan kebangsaan. Jangan lupa sentiasa kibarkan jalur gemilang sama ada di kereta kamu, di premis perniagaan ataupun di rumah. Oke, kalau boleh satu rumah satu jalur gemilang kan. Sebab kita punya generasi yang akan datang akan terus ikuti setiap apa yang generasi terkini buat. Jadi macam saya dulu budak-budak tuh masa bulan kebangsaan meriah betul-betul di rumah, di mana-mana saja di kendaraan banyak bendera kena letak sana. Jadi bila sudah besar semangat cinta akan negara tuh memang terpahat dalam hati dari kecil. Jadi begitu juga dengan generasi-generasi baru hari-hari yang masih sekolah kan, kadang-kadang untuk menaikkan semangat patriotik anak muda dari rumah dan di sekolah pun cukup juga untuk memberikan dorang pendedahan berkaitan dengan pentingnya kibarkan jalur gemilang. Kena-kena lagi bulan ini bulan kebangsaan, hari Malaysia, hari Sabah semua kan. Jadi kita sama-sama kempen sama anak-anak, saudara mara, jiran-jiran untuk sama-sama kibarkan jalur gemilang kan. Boleh dapatkan di mana-mana, kena jual juga murah-murah saja. Jadi kita sama-sama teruskan kempen ini, kempen kibarkan jalur gemilang. Layak dulu, sini dia Spider, Cinta Dewa Dewi Sabah FM. Bagus.

0: Santai malam ini bersama kami Maria Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik.

Woi mulut tuh, macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

Ya, itu dia Bang Fez Revolusi yang didengarkan di Varia Sabah FM bersama Ozel. Dan sekarang ini sudah pun 11.31 minit malam. Okey, sekejap saja lagi Ozel akan melabuhkan tirai untuk edisi Varia 11 Ogos 2026. Okey, jadi untuk orang yang birthday hari ini, selamat hari lahir. Semoga murah rezeki, selalu diberikan kesehatan yang baik. Okey, jadi mungkin ada juga yang tengah bekerja sampai pagi nanti. Semoga tugasan kamu lancar, dipermudahkan tugasan-tugasan. Ozel mau payung lagi kamu lagu permintaan seterusnya. Ini dia Peter Pan yang berjudul Bintang di Syurga. Sabah FM, bagus banget.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM. Bagus, Pak.

ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan

ada di kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block. Report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Christmas, Merry Christmas ini. Ada semua pinjam masa kamu sekija para semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys. Merry Christmas nih. Kamu tahu kah walaupun Merry sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom apa lagi? Downloadlah sekarang secara percuma Sabah FM. Bagus.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, Pak.

orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres, dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, oke? Okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pet Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas. Asal

Hai kamu orang, izin berpesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: ini adalah Radio Sabah FM. Agusbah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana alladhi ilayha ma'aduna واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب

Kumpulan Spin dengan Janji Kita memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih kerana terus kekal setia. Terima kasih juga buat AJ yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Kini tibalah masanya di ruang udara Nasional FM, segmen nombor 1 tengah malam anda, menemui anda untuk pertemuan hari Rabu 12 Ogos 2026, 28 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak, seantero Malaysia. Macam mana perjalanan hidup anda semalam? Semuanya okey, semuanya berjalan dengan lancar. Kalau semalam baik, kita mengharapkan hari yang baru ini ianya bertambah baik. Yang mana tak sihat, hari ini mudah-mudahan bertambah sihat. Yang sakit, makan ubat. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Sepanjang 6 jam ini, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, semua frekuensi yang ada. Termasuklah MyTV 701, Astro 869, frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Juga menerusi RTM Klik di seantero dunia. Mendengar lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar-pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya. Geng apa dia? Bukan geng jahat tau, geng baik, geng burung hantu yang sememangnya tak boleh nak tidur malam. Sebab apa tak boleh nak tidur malam? Sebab anda bertugas, sebab anda bekerja, sebab anda mencari rezeki. Tapi ada juga yang memang tak boleh nak tidur, tergolik sana, tergolik sini, tapi tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur, jangan risau. Teman berteman sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja yang saya akan berikan kepada anda. Ada yang tengah bersedih ke? Janganlah bersedih. Kita akan ada selalu ada harapan. Harapan bagi mereka yang sering berdoa. Selalu ada jalan bagi mereka yang sering berusaha. Jadi kita terus berusaha, terus bersemangat dalam hidup. Jangan patah semangat, ya. 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak, hiburan berbagai rentak yang akan saya berikan kepada anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Jadi terus kekal setia, stay tune bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati.

Khalifah dengan Cikgu Ayu. Cikgu Ayu tengah tanda buku sekolah tu. Ramai cikgu-cikgu se-Malaysia tak tidur lagi tau. Ingat jadi cikgu senang ke? Balik rumah rehat, makan. Tengah-tengah malam dah relax, dah tenang, semua dah tidur. Dia tak tidur lagi, menanda buku pelajar-pelajar kan. Jadi selamat menanda cikgu ya. Jangan tidur lewat-lewat kan? Nanti besok pagi kalau mengajar kan, jadi macam cerita B. Ramli. Cikgu suka main bola, hari-hari cikgu main bola. Lepas tu cikgu suka main bola, hari-hari cikgu tidur. Jangan kita. 12.27 minit tengah malam. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Gua Musang, Kuala Kerai, Bacut dan juga Pasir Putih. Terengganu, seluruh negeri Terengganu, Pahang pula dijerantut sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia mengenai cuaca tengah malam ini. Mana di geng-geng berhantu? Mana dia geng-geng saya? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok. Saya perlukan anda untuk teman berteman sampai pukul 6 pagi. Saya kalau tak ada pendengar-pendengar Nasional FM, tak semangat tau. Tak ada geng-geng berhantu, tak jadi tak semangat saya. Sebab apa? Sebab anda adalah nadi kepada kami semua. Terima kasih kerana terus menyokong kami tau. Terima kasih banyak-banyak kerana anda terus menjadikan Nasional FM terus relevan untuk kekal. Terus relevan dari dulu hingga ke saat ini, yang sentiasa memberikan anda informasi yang sahih, yang betul, yang benar, dan juga memberikan hiburan-hiburan yang terbaik untuk anda. Cik Burger dan juga rakan-rakan Fuan, Noah, Saril, Jali, Johan, Faiz, Ajib dari Kelapa Sawit, Johor. Ui, dah ada yang melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap. Beli Zuhaidi, Abdul Jalil Tahir, Muhammad Ramli Jaafar, Raja Tun Raja Tun Dr. Philip Malin, Yita Chan dari Ipoh, UPS dari Terengganu, Muhammad Yusof Terengganu, Hamdan Arifin, Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Kita ada Razak Balangi juga, Elbiana Rosiliana dari Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratok, Sarawak. Jamal Aloha juga turut hadir, Syah Syaz, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Bidadari Salju, Iskandar Putri Johor, Daniel Abdul Jalil Tawau, Dr. Azila, Nenek Ani, siapa lagi? BK Amin. Dari mana ni? BK Amin dari Bukit Beruntung, Rawang, Selangor. Lin Roslinda, kita ada Syah Putra Mesin Johor, Juria Jaafar juga turut hadir, Intan Hamid, Razak Balangi, Zai Zuraini, Ati Atok dari Sabah, Sarawak, Dayang Heda juga turut bersama-sama, Muhammad Jasni Moon, Risa Su, Virginia Vanessa, Yusua MC. Terus bawah kereta ni sambil goyang sepana lagi. Ui, waktu begini masih lagi membaiki kereta. Rosli Hasni Lee, kasih horn satu kali, pamaman Rosli. Cik Mah dari Belis, Juaz Mizi Abdullah dari Pucung, Nur Isa, Masnya Sanawi, Aina Sofia, Marsa Saleh yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap. Baik, buat pemandu-pemandu se-Malaysia, terus ikut peraturan jalan raya. Siapa laju, saya tengok dalam mangkuk ajaib saya ni. Kita laporkan kepada pihak yang berkuasa, biar anda kena saman. Daripada bayar saman tu, baik belanja saya makan kan. Itu lebih baik. Yang sedang mencari rezeki atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, beranda-beranda bas, pilot-pilot darat se-Malaysia, luncur terus sampai ke destinasi. Jangan risau, saya ada menemani anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Anda boleh berkaraoke, boleh menyanyi dalam lori, boleh menyanyi dalam bas, boleh menyanyi dalam kereta, atau di mana jua, dalam teksi. Tapi kalau ada penumpang, jangan nyanyi ya. Dalam teksi nyanyi sama dengan saya. Okey, jom terus beri bola lagi. Ini dia Spider, lagu ciptaan Tam, lirik oleh Lolok. Spider dengan Aladdin. Gosok jangan tak gosok. Ada yang tengah gosok periuk tu dekat dapur. Lagi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu.

0: Tuan, Puan, Abang, Kakak,
1: Ya,
0: Tuan, Puan, Abang dan Kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah National FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pasti laris.

lagu ciptaan Dato' Ramli Sarip, lirik oleh S. Amir Shaham. Search dengan Langit dan Bumi. 12.42 minit tengah malam. Ini baru bertemankan Nasional FM. Ya, ada. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, ya, Don Alim Syed Alif. Sampai kita teman bersama sampai pukul 6 pagi nanti. Yang menyambut hari lahir, selamat hari lahir. Oh, ramai yang menyambut hari lahir hari ini. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Selamat hari lahir. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Baik, di masa kini lah kita sangat-sangat bimbang sebenarnya. Bimbang mengenai apa? Mengenai buli dalam kalangan generasi muda. Dan isu buli dalam kalangan generasi muda ini sebenarnya bukan lagi perkara yang boleh dianggap sebagai gurauan. Jadi sebaliknya, ancaman serius yang memerlukan keprihatinan dan juga tindakan segera seluruh lapisan masyarakat. Kita sama-sama ya memendung buli ini, tahu. Ada sikap segelintir individu yang lebih gairah merakam pula tu. Ini pula dia nampak buli tapi dia rakam. Merakam kejadian buli ataupun kemalangan untuk dijadikan kandungan media sosial berbanding tampil membantu mangsa ataupun menyalurkan maklumat kepada pihak berkuasa. Jadi orang ramai, masyarakat, seharusnya lah kita bertindak secara bertanggungjawab dengan segera melaporkan kejadian kepada pihak berkaitan seperti polis, Diraja Malaysia ataupun Jabatan Kebajikan Masyarakat, ya. Dan sebenarnya kalau kita lihatkan, buli ini boleh kita elakkan, tahu, jika masyarakat semua prihatin dan tidak memilih untuk berdiam diri. Dan usaha membenteras buli tidak boleh diletakkan di bahu pihak berkuasa semata-mata. Sebaliknya, memerlukan kerjasama berterusan daripada keluarga, institusi pendidikan dan juga masyarakat. Jadi kita kena peka dengan keadaan sekeliling. Nampak buli depan mata, kita lampurkan terus pada pihak yang berkuasa. Ada rakaman, terus hantar aja pada pihak berkuasa. Siapa pembulinya, biar mereka ditangkap. Oh, suka-suka buli orang je. Dia tak kena dengan keluarga dia. Hari ini dia buli orang, esok lusa orang buli pula keluarga dia, buli adik dia, buli kakak dia. Baru dia tahu, kan, bagaimana sakitnya buli itu. Mana ada lagi geng-geng buruh hantu ni. Lin Manjir kata, hai GBH, Nik Mas dah hadir dari Kota Baru. Kita ada Ahmad Nurul Amri, ada dari Sarawak. Okey, biar-biar Sadung Jaya Samarahan Sarawak. Rosli Daud, Nani Ani. Dia kata, bulan mengambang di langit tinggi, burung hantu masih menemani. Mantap. Anissa Samin, ada dari Tongkang Pecah, Batu Bahagia, dengan cuaca panas membahang walaupun dah tengah malam ni. Yelah, nak buat macam mana, kita masuk El Nino, kan. Jadi minum air banyak-banyak. Kadang-kadang tengah-tengah malam berbahang je, kan, nak tidur pun tak selesa. Mohd Faiz Haji Ibrahim dari Semanyi hadir. Hasna Hasrani, Marsa Saleh, Anak Antun dari Kudat Sabah. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik menghiasi ruang udara Nasional FM. Ini dia, daripada komposernya Syed Yusof Jamalulail, SYJ ataupun Sofia, menerusi lagunya Orang Timur. Kita semua orang Timur, kan. Jadi orang Timur kena jaga adab, kena ada jaga sopan, sopan santunnya. Lemah lembut kita, tapi dalam lemah lembut itu ada kekerasannya. Jadi terus dengarkan Nasional Game Berhantu, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

0: setia kita, negeri kita ini, diri dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa

Ekspedisi dengan Bahlul membawa kita ke 1.5 minit pagi di jam yang kedua. Nasional Game Berhantu. Terima kasih untuk anda. Selamat pagi semua. Tadi tengah malam dah masuk pagi kan. Sekejap je masa berlalu. Embun-embun jantan mulai turun. Jangan duduk dekat luar rumah. Boleh duduk dekat luar rumah, tapi kena ada berbumbung lah. Badan kita ni makin lama makin berusia, makin remaja purba. Kadang-kadang bila kena embun sikit je, mulalah sesemua demam macam-macam lagi. Baik, ini untuk mereka yang berada di negeri Melaka. Orang-orang Melaka, jangan keliru tau. Tarikh 21 Ogos bukan hari kelepasan am bagi Melaka dan tidak disenaraikan dalam jadual hari kelepasan am negeri Melaka tahun 2026. Dan sekaligus tiada ketetapan cuti peristiwa bagi tarikh berkenaan. Kenyataan Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka Dato' Salha Salih memaklumkan penjelasan berkenaan dibuat susulan kekeliruan orang ramai yang mengaitkan 21 Ogos dengan sambutan ataupun pengiktirafan warisan dunia UNESCO di Melaka. Jadi sehubungan dengan itu, semua urusan, urusan pekerjaan, urusan perkhidmatan awam, persekolahan serta aktiviti harian pada Jumaat 21 Ogos adalah berjalan seperti biasa mengikut jadual dan juga ketetapan sedia ada. Jadi tak ada cuti umum . Jangan pandai-pandai nak cuti, asyik nak cuti je. Jadi kerja. Geng-geng berhantu tu, terima kasih hadir Nur Adila. Okey, mereka yang hadir dalam live TikTok Sarah Mua ke Taiping luncur. Kita ada Muhammad Fikri, Fiza Riza, Idah Khairi juga hadir dari Gold Sand, Linda Rizkula, Lady Heda, Blake Ang, Azma Dini Hanan, Alan Burger Geni, Drive Bineng. Kita ada Nur Azila, Hazliza Bahar, Kori, Kermel Latih, Faisal JB, Kasut Daburo, Abang Lori, Brother Hisham, Virginia Vanessa, Halimah Hamad, okay. Sama lagi Nur Cahaya 237. Kita ada Joe LUQ7. Boleh, siapa lagi yang hadir bersama-sama dengan saya melaporkan diri. Ramai sebenarnya. Zainab Zakaria juga turut bersama-sama. Saya nampak. Siapa yang hadir saya nampak, insyaAllah. Saya nampak, saya ke udara ke nama anda. As you want hadir, Asmadi dari Alu Gajah Melaka, rajin bekerja hadir. Oh, mantap, saya suka orang rajin bekerja. You want 20. Dan juga ada Askit. Bagi siapa lagi, siapa? Rashidah Hayedi. Okay, jom terus berhibur lagi di beberapa bagian rentak sampai pukul 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita pada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Miss Kayu juga telah hadir. Jas Akbar, Kota Kinabalu, Mat Daus, Menghala ke Singapura. Jom kita nak berhibur dengan lagu ini. Kita dapat tahu bahawa Datuk Seri Siti Nurhaliza dan juga Nur Aniza Idris akan bergabung kembali di satu pentas untuk konsert di bulan Oktober nanti. Menerusi lagu ini, ini lagu tahun 1999, Hati Kama. Lama kita tak layan lagu ini kan. Jom sama-sama kita joget menerusi lagu ini. Terus layan, terus dengarkan Nasrani Buruhan tu sampai pukul 6 pagi.

Paduan suara Udit Narayan bersama dengan Alka Yanik. Ini lagu dalam filem Dil Hai Tum Hara. Muhammad Dil Kasukun membawa kita ke 1.28 minit pagi. Ada yang bagi tahu saya, bang Afsal dekat radio tak ada lagu, tak ada suara. Ada beberapa kawasan yang akan kata orang tu dijangka berlaku gangguan siaran. Ini disebabkan kerja-kerja codec line up, terutamanya melibatkan DRT MKL dan juga pemancar TM di Gunung Telapak Buruk Negeri Sembilan menerusi frekuensi 91.7. akan ada gangguan siaran. Masa gangguan siaran kurang dari 5 minit antara jam 12 malam hingga 6 pagi. Kemudian di kawasan Johor Bahru dan kawasan sekitarnya menerusi frekuensi 105.7. Juga di frekuensi 96.6 di Melaka, Segamat, Muar dan juga kawasan sekitarnya. Manakala Mersing dan juga kawasan sekitarnya menerusi frekuensi 90.9. Juga di Lembah Kelang menerusi frekuensi 95.3. Jadi untuk alternatif, pendengar boleh mendengar menerusi frekuensi dari pemancar Menara KL kalau berada di sekitar Lembah Kelang, 88.5 MHz FM. Dan para pendengar juga boleh mengikuti siaran radio RTM melalui RTM Klik ataupun MyTV. Banyak kawasan ada gangguan siaran. Kerja-kerja codec line up. Roda tayang 14, selamat pagi Abang Manis. Dia katanya selamat pagi juga untuk anda. Boy Tobing juga selamat pagi. Abdul Muiz, kita ada Kak Na, Putri Bongsu, Kiyo Kusanagi, Tia Akila, Paimon, Suhana, Tiger Aini, Kerry Baling, ada Jad katanya on the way ke utara pada waktu ini. Mantap. Mesara Kamariah, Zul Hakimi, Sumaiha, kita ada Bam Bam, Nasri Kajar Gogo, Nura Zawati, Rita Razi, Nasri Mizi 85, Rohatun Alung 7887, Remy 78, Ikram Adik Lakostin, Nizam dari Senai, Zarina Moiti, siapa lagi? Intan Abdul Kadir, ramai yang hadir, mantap. Rohani Kemboja, Hanifah Suhaimi, Adnan Yusof dari Tuah Singapura, Lavender Girl, Zajak Fah, Sabriul Rajman, Hafizah Ibrahim, Kompang Warisan, mantap semua. Jangan lupa mereka yang hadir dekat live TikTok tu, kasih tapping like-nya luncur laju. Nulia Ramli juga hadir, Cik Zah, Tiga Ainul, Zul The Red Warrior QC Pro 2 Shift A hadir. Selamat bertugas geng-geng Pro 2. Kis salam saya pada geng-geng Pro 2 semua. Saya tahu di sekitar ataupun di seluruh Pro 2 waktu ini sedang mendengarkannya. Patron juga telah hadir, Abdul Muiz, Rinova. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak sebagaimana yang saya janjikan untuk anda. 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Selepas 1.30 minit pagi, kita bertukar mood kita tentunya untuk lagu-lagu kenangan, ya. Lagu-lagu yang pastinya akan memberikan memberikan kenangan lah. Kenangan itu terimbau, kenangan manis pahit kita yang pernah kita lalui sepanjang hidup kita, kan. Banyak kenangan yang kita lalui, sama ada ianya manis ataupun pahit, sudah tentu ianya meninggalkan satu pengalaman, satu pengajaran dalam hidup kita. Pengajaran yang mendewasakan kita, pengajaran yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan pengajaran itu matangkan fikiran kita, okey. Hashtagnya seharum mawar dahulu. Lagu-lagu menangis tapi bujuk hati, saya nak mulakan dengan lagu ini. Gemersik Suara Nurul merusi lagu dan lirik ciptaan Azizan. Tajuk lagunya adalah Cinta Azali. Terus dengar, terus layan Nasional Game Buruhantu sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik sore ini, Nun Alif, saya Alif.

0: merecitlah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Nasri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.
1: Ini tiba masanya Zone.

eksis dengan langkah seiringan. Jadi kita terus melangkah seiringan sampai pukul 6 pagi. Janji dengan saya, jangan biarkan saya kesorongan. Pagi ini membawa kita tepat jam 2 pagi. Jadi kita berada di jam yang ketiga pula untuk Nasional Game Burung Hantu. Pertemuan hari ini, hari Rabu yang berbahagia, 12 Ogos 2026, 28 Safar 1448 Hijrah. Baik, dunia semakin berubah. Banyak kenangan-kenangan dulu yang kita tinggalkan. Betul, dulu kalau nak pakai telefon, kita pakai public phone ataupun telefon awam beratur. Kita kena pula yang depan tu, yang tengah telefon tu bergayut dengan awek, bergayut dengan power. Oh, berjam-jam kita tunggu. Dunia semakin berubah, sekarang dah semakin canggih. Masing-masing saya percaya ada telefon bimbit ataupun telefon pintar masing-masing, kan. Kalau dulu kita zaman-zaman nak keluar duit, beratur dekat bank. Ambil nombor, beratur dekat bank, keluarlah duit. Waktu-waktu mula-mula tak ada mesin ATM tau. Betul. Zaman-zaman dulu, tanyalah ayah-ayah kita dulu. Mereka ambil gaji, beratur. Orang kerajaan terutamanya ambil gaji beratur dekat bank. Time musim gaji je penuh bank. Mana-mana bank penuh. Lepas tu nak keluar duit, kita isi apa? Isi borang. Isi borang tu yang kecil tu, kan. Keluar duit berapa ratus? 300. Ada yang tak bawa kad pengenalan. Pakai, dulu pakai apa? Cap.

ink warna hitam, dawat warna hitam tu pakai cap jari ya. Sekarang dah lepas tu timbullah mesin ATM. Mudahlah sikit untuk orang ambil duit. Tapi sekarang ni penggunaan wang tunai kini semakin beralih kepada pembayaran digital. Semuanya di hujung jari seperti perbankan dalam talian, e-dompet dan juga QR code ataupun kod QR. Tapi sejauh mana sebenarnya masyarakat kita bersedia menerima perubahan ke arah kehidupan tanpa tunai? Jadi bagaimana pula dengan aspek keselamatan, akses kepada teknologi dan juga golongan yang kurang mahir menggunakan teknologi digital? Dan semua ini kita akan kupaskan menerusi Alpha 2.0 minggu ini. Hari inilah. Ataupun esok. Jangan lupa dengarkan esok Alpha 2.0. Dunia tanpa tunai, bersediakah kita? Alpha 2.0, 10.30 minit pagi. Mesti ramai yang nak dengar kan? Dunia tanpa tunai. Tapi betul lah, sekarang ni kalau pergi mana-mana pun mana ada orang bawa tunai. Semuanya pakai QR. Semuanya pakai scan. Tahu-tahu duit dekat dalam bank tinggal habis. Abang Manis masih guna tunai. You, saya masih guna tunai. Saya kan old school. Saya old school. Saya masih lagi guna tunai. Rasa macam macam janggal pula kalau tak guna tunai kan. Mutia Radio 5 selamat pagi. Pancung Murai Adi Buntian juga turut hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya Rashidi Abbas, Libra Anglers, ada Asmal 83, Mama Mira, ada Ba'yah, siapa lagi? IT90, Rasara Rais, Junaida Ilyas, Siti Fatimah, Ida Halim, Bunda Sejati, Tok Ye Official, oi, Queen of Smoking, Jamilah Daud, Tok Daso, Superstar Joe, Azaz Snow, Isa juga turut bersama-sama, Jun JR, Carol Azli Nizam, Ariana Yana, Asang, Laila, Nur Pining, Alia Cute, ada Ichang, Ati Azuriati, Hajamel, Ani 83, Rohaliza Yam, ada Cek juga, Muhammad Malut, Farina dari Pulau Pinang melaporkan diri bersama dengan saya. Astagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula lagu dari cipta Nadia. Lontaran suara juga Nadia. Salam untuk kekasih. Salam untuk anda semua pendengar Nasional FM. Terus layan sampai pukul 6 pagi bertemankan Dun Alif, saya Alif.

0: sentiasa di hati.
1: Tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Komposernya adalah Dato' M. Nasir. Mereka mataram bersuri lagunya Sentuhan Kecundang. 2:30 pagi. Ada yang terimbau kenangan? Aduh, kadang-kadang kenangan tu yang rare tau. Mengimbau kenangan lalu, terdengar lagu-lagu itu mungkin rasa rindu kita pada zaman kanak-kanak, suasana kampung yang tenang kan, serta makanan tradisi dan juga permainan lama yang jarang kita temui pada saat dan ketika ini ya. Kehidupan lama-lama, kalau kita lihatkan kehidupan tahun 80-an, 90-an, suasana kampung dan juga masyarakat dia macam mana, jiran tetangga tu dah dianggap seperti keluarga sendiri. Pintu rumah pula jarang ditutup, jarang tertutup rapat. Pintu gerbang kampung sentiasa bersih. Betang-betang ada aktiviti berbasikal sambil menegur kan. Dekat kampung pun ada kedai kopi, kedai kopi lama yang menjadi tempat semua bangsa duduk semeja menikmati hidangan. Kuih muih tradisi zaman dulu seperti koci, lopis, peneram. Minuman klasik dalam botol kaca tebal di kedai runcit kampung. Itu semuanya mengimbau kenangan lah. Kan suasana dulu yang kita rindukan, sekarang dah banyak berubah. Okay, terima kasih banyak-banyak untuk anda. Nasir, terima kasih sama bagi Nasir. Ada Man Sudirman juga hadir. Kayak Solo, Official, Ahmad Rizal, Sam dari Simpan Renggam, Zaidi, Sabariya Awang, ada Yusni di Din Taiping. Fadli, ini Abang Lori di Caltech katanya. Puan SB bersama Abang Lori. Kasih horn terus. Gang Rimba, Zagatin, 1E1, Yarak Boys. Kita ada Hassan 73, Marzu 21, siapa lagi, Hanif Hamzah, Pok Yah Chon Chode pun hadir. Pok Yah Chon Chode, teringat cerita Pok Yah Chon Chode tu, asal usul nama Chon Chode tu. Botak Bahau, Sufisyah, Abang Seringgit 2, Arif Hazrin, adakah I, Roslina Ibrahim, Azami Abu Bakar, Kudin Arji, Nazar Langkawi, Norizan Daraman. Mr. Prado, salam hadir bang. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasihlah yang hadir. Saya lah Rose, terus luncur laju. Tepi-tepi lainnya juga di live TikTok sambil-sambil kita bersama sembang. Kita nikmati dan juga layan lagu-lagu terbaik dekat dalam live TikTok juga. Ada juga yang ada account TikTok tapi tak pernah masuk ke National FM punya live kan. Sila masuk sekarang. Ada Kak T juga. Terima kasih Kak T. Yo Kalang luncur terus. Luncur sampai pukul 6 pagi. Hashtagnya dengan teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu daripada komposernya Ros Arifin. Lontaran suara Fauzan Latif menerusi lagunya Dia. Terus luncur sampai pukul 6 pagi. Nasional Gemburuan tu.

kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang, hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang. Merdeka.

Lagu dan lirik cipta Nadinda Amirul serta Roshi Somantri iklim dengan Bukan Aku Tak Cinta kerana orang tua tidak merestui dia cinta. Yang paling sakit apabila dipaksa berpisah. Bukan tak sayang, bukan tak cinta, tapi terpaksa berpisah. Itu yang paling menyakitkan. Mungkin ada ramai yang pernah mengalami peristiwa seumpama ini. Kadang-kadang kenangan itu kita simpan sampai sekarang. Kalau diingatkan, mungkin luka lama boleh berdarah kembali. Tepat jam 3 pagi waktu ini, berada di jam yang keempat untuk Nasional Game Buruh Hantu. Masih lagi bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Ada berbaki 3 jam lagi untuk kita terus bersama-sama layan lagi lagu-lagu terbaik. Banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal saya putarkan untuk anda. Semuanya lagu kenangan anda. Kita kadang-kadang terimbau kenangan, teringat permainan lama-lama kan. Permainan apa yang anda paling ingat? Kalau saya dulu main guli. Kita main tinting, batu seremban, kita main wow, layang-layang dengan kawan-kawan kan. Tapi yang paling best apabila balik sekolah je terus terjun parit. Terus terjun parit, tak balik rumah. Sampai rumah, siaplah, rotan telah pun menunggu anda. Rotan telah pun menunggu kita semua. Intan Payung kata sama pagi GBH. Chef Z dari Nilai Abdul Rahman. Kita ada Ham 2612, Ina Ita, Mama Mama Ani, Azlina Mansur, Cik Buan, Aini dan Putujo, Mus, Mrs. Vario, Bunga Kebangsaan. Putri Delisha, Azfaz Ceraz. Saya nak tanya geng-geng buruh hantu lah, permainan apa yang anda masih ingat ketika dulu zaman-zaman anda membesar? Ramai yang saya tahu ada pengalaman tu. Kalau dulu kita tengok perempuan, orang wanita, anak-anak perempuan ni, pokok pun dia panjat. Betul, kadang-kadang kita cerita dengan anak-anak kita kan, dulu mak awak tu panjat pokok tau. Anak-anak kita pun tak percaya. Betul ke mak? Mak panjat pokok. Ada yang katanya galah panjang, okey. Ida Kerry katanya belajar motor jatuh dalam lubang. Tujuh kasut. Mar katanya saya pun betul, saya panjat pokok. Panjat pokok rambutan, Lavender Girl, Zirafira. Ya, pokok langsat panjang sampai pucuk. Mantap. Itu yang kadang-kadang yang jadi kenangan itu jadi mahal tau. Bukan kerana peristiwa itu, tapi ianya meninggalkan satu kesan dalam hidup kita. Dan kenangan itulah yang paling mahal. Zaila Rose katanya saya panjat pokok manggis. Ada yang kata balik terus berkubang. Sama macam saya tu. Kat SJB baling selipar, permainan baling selipar. Dan kini semuanya telah pun berubah kan? Berubah. Berubah mengikut arus zaman. Kalau sekarang

ni kanak-kanak ataupun anak-anak kita, dia tak ada panjat pokok, tak ada main guli, semuanya menghadap telefon, main PUBG, semuanya main permainan dekat dalam talian kan, kita panggil sebagai e-sport. Dia orang tak merasa macam kita dulu. Itulah kenangan. Okay, terima kasihlah untuk anda yang terus bersama-sama. Mat Daus konda kondi katanya. Oh, seronok main konda kondi kan. Saya dulu main terjun parit, panjat pokok, main getah. 0 point. Campur dengan budak-budak perempuan. Yang paling best sekali main masak-masak, main bondok-bondok, main kawin-kawin kan. Awak jadi mak, saya jadi bapa, yang kawan kita jadi anak. Ui. Jom terus lagi, kita imbau kenangan lagi menerusi lagu ini. Lagu daripada ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik Luman S. Zahirani dengan Yang Terpisah Cuma Jasadmu. Teruslah yang terus dengarkan Dasar Yang Kemurahan tu sampai pukul 6 pagi nanti.

lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir, Bumi Putar Roka Seribu Tahun Takkan Mungkin. Ya, mana mungkin kita lupakan kenangan, sebab kenangan akan terus segar hidup dalam diri kita. Kenangan akan terus bersama-sama dengan kita sehingga ke akhir hayat. Macam-macam kenangan yang kita lalui, ya. 3.32 minit pagi waktu ini. Salam tahajud untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Saya nak kongsi sedikit mengenai kadar pengangguran lah, ya. Kadar pengangguran pada tahun 2026 kekal 3.0%, seperti bulan sebelumnya, dan juga mencatatkan sebanyak 517,800 penganggur menurut statistik tenaga buruh bagi Jun 2026 dan juga suku tahun kedua 2026 yang diterbitkan semalam. Jadi Jabatan Perangkaan Malaysia memaklumkan bilangan penduduk bekerja pada Jun lepas meningkat 0.01% kepada 16.83 juta orang, manakala bilangan penganggur meningkat kepada 513,000 kepada 517,000 orang, naik sebanyak 0.9% bulan ke bulan, ya. Tapi kadang-kadang, ya, pada saya lah, pada saya, anak-anak zaman sekarang ni memilih kerja, tau. Sementara nak dapatkan kerja yang sesuai dengan kelulusan tu, kerjalah apa saja asalkan ianya halal. Betul, saya sering katakan kepada anak-anak saya, pergilah kerja, cuci pinggan mangkuk dekat kedai pun tak apa. Abah dulu pernah cuci pinggan mangkuk dekat kantin kilang. Abah pernah kerja kilang sebelum abah bergelar penyampai radio, tahu. Macam-macam kerja abah buat. Cuci kereta pun abah buat. Jadi anak-anak kita kadang-kadang malu nak bekerja. Malu. Nampak kawan-kawan kerja kedai makan, nampak kawan-kawan kerja dekat car wash, nampak kawan-kawan kerja dekat mana-mana, kan. Tak perlu malu dengan pekerjaan kita, sebab tak ada siapa yang nak bagi kita makan. Awak kerja apa? Saya kerja pungut sampah, ikut lori sampah. Itu pun satu kemuliaan sebenarnya. Jangan malu dengan pekerjaan kita. Kalau kita miskin, kita tak ada duit, siapa yang nak bagi kita? Tak ada siapa yang kesiankan kita, kan? Kita saja yang tahu diri kita macam mana. Okey, Man Besi, selamat pagi. Selamat pagi, Man Besi. Syazila Ilang, Diamond 85, Nuri, Mona Rahim, Zuleika Azurin, Azlan Nordin, Jaja Kiut, Mael, Airi Chome, Malah Ajid, Azman Cik Hassan, Hayati Arifin, ada Kak La, Siti Khalijah, Nagin, Ida, Fear of Invisible, ada Cik Na. Kita ada pejuang tegar juga hadir, Norwati. Katanya teman suami tengah tiba roti canai untuk asrama. Mantap. Roti telur dua keping untuk abang manis. Atau terakis pun hadir, Yasin dari Langkawi, Ati 80, Linda Bunga Felda. Ada juga Diana yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya, Pak Maon, Q1 ni. Jom, waktu ini sampai 4 pagi kita beri laluan untuk lagu kenangan juga. Hashtagnya adalah kenangan lalu, tahu? Kenangan lalu. Menerusi koleksi 80-an, saya nak putarkan dengan lagu ini dahulu. Ini lagu dalam filem, saya berlupa, tapi lakonan Azhar Sulaiman dan juga Maria Farida. Anita Sarawak menerusi lagunya, Akhirnya Kini Pasti. Lagu ciptaan Mazlan Hamzan, Hamzah, lirik oleh Johanna Wawi. Nasional Game Berhantu terus menunjuk sampai pukul 6 pagi.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang kedar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Kilas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.

Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Ready, let's go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4844.

0: sihir Siti Karawalik.
1: What's up je kami bila-bila masa.
2: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, what's up yang bagus-bagus ya, geng?
3: Sabah FM.
0: Saya, terima kasih Sabah FM.
3: Sabah FM.
1: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 7.

salatil qa'imah. Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan.

0: الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله والحمد لله وعليه توكلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، kabar sahabat pendengar Sabah FM yang dikasihi, yang dihormati, dan tentunya mudah-mudahan kita semua bersimbah dengan rahmat dan keampunan Allah. Di mana saja kita berada, mari kita saling mendoakan semoga apapun yang kita hajati Allah Ta'ala berkenan untuk mengkabulkannya. Amin ya Rabbal Alamin. Yang penting apa? Sebelum lupa, minta yang bagus-bagus. Jangan minta yang tak tentu-tentu. Minta yang boleh mendekatkan kita kepada Allah. Andai kita minta nikmat, rezeki contohnya, minta rezeki yang boleh mendekatkan kita kepada Allah. Andai minta kesihatan contohnya ya, minta kesihatan yang boleh membuatkan kita lebih dekat kepada Allah. Kalau kita minta kelapangan hati dan apa saja, mintalah. Yang penting yang kita minta itu jadi asbab kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Sabah FM yang dimuliakan Allah, sebelum itu juga saya ucapkan terima kasih kerana terus sudi mendengarkan sekilas renungan hanya di Sabah FM kita ni. Bagus bah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, Ibnu Umar itu pernah berkata ya, dia pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu jawapan ini dilagukan oleh anak-anak kecil. Ini boleh kalau ada anak-anak kecil, cucu-cucu ya, nenek-nenek di rumah, kalau ada anak-anak cucu-cucu boleh dikasih ingat ini sambil dikasih lagu-lagu dia. Saya pernah mendengar lagu ini daripada guru saya dulu-dulu ya. Ditanya ya, amal apa yang disukai Allah? Lalu dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi tidaklah menyanyi, saya lagukan saja ya supaya anak-anak boleh ingat. Apa kata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu? Bersolatlah di awal waktunya.

0: Sahabat yang mulia, hadis ini popular ya. Ketika Ibnu Umar bertanya kepada Nabi, apa amal yang paling Allah Ta'ala suka? Nabi sebut yang pertama, solat di awal waktunya. Berusahalah kita, walaupun kita tahu ini sahabat yang mulia, bukan senang mau solat di awal waktu, tapi mintalah sama Allah, doalah sama Allah, agar Allah mudahkan kita melaksanakan solat di awal waktunya. Amin. Lalu yang kedua, apa dia? Lepas solat, lepas kita menyembah Allah, ya. Yang keduanya apa? Berbakti kepada ibu dan bapa kita. Ibu dulu, baru bapa. Bukanlah berarti bapa itu tidak penting, kan nanti menyamal pula kita orang laki-laki. Penting juga, tapi tiga kali keutamaan ibu, barulah bapa. Makanya yang ketiga apa? Baru berjihad pada jalan Allah. Makanya pada siri yang lepas itu ada kita bicarakan. Ketika seorang sahabat jumpa Nabi minta nasihat, ya, dia mau pergi berjihad nih. Nabi bilang, kau ada mamamu? Ada. Maka bilang Nabi, apa nak? Kau jaga bagus, kau jaga mamamu. Disitulah terletaknya syurga, di mana? Di bawah kedua kaki ibu kita. Makanya solat menyembah Allah itu isyarat Allah itu lebih utama dari segala-galanya. Yang keduanya, selepas Allah dan Rasul, barulah ibu menjadi keutamaan kita. Masya Allah. Jadi sahabat yang mulia, mama kita dengan bapa kita ni ranking nombor dua bahas lepas Allah. Jadi susunan yang Nabi susun itu, apakah sengaja Nabi buat? Tidak, itu isyarat daripada Allah. Ya, barulah yang ketiganya apa? Berjihad pada jalan Allah. Makanya sahabat yang mulia, mari kita berbakti kepada kedua orang tua kita yang masih ada nih, yang sudah nada. Macam mana tuh Ustaz, kita mau berbakti kepada ibu dan bapa yang sudah nada? Yang sudah tidak ada ibu dan bapa, mudah saja sahabat yang mulia. Pertama apa? Doakan mereka, semoga Allah sentiasa mengampunkan mereka, melapangkan kubur mereka, dan menghapuskan segala kesalahan mereka, serta Allah Ta'ala masukkan dalam syurganya nanti di akhirat insyaAllah. Yang kemudian apa dia? Kalau ada rezeki lebih-lebih, jangan lupa berinfak dan berwakaflah, ya, atas nama kedua orang tua kita. Jangan luki bah, kalau ada rezeki, bila sedekah tu 1-2 ringgit, niat dalam hati, ya Allah, aku niatkan sedekah ini, kalaupun ada pahalanya, ya Allah, hadiahkan buat ibu yang telah pergi, ya Allah, hadiahkan buat bapa yang sudah nada, ya Allah, mudah-mudahan jadi amal mereka di sana. Inilah antara yang dipesan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabda baginda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath: shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salih yad'u lah." Rawahu Muslim aw kama qala. Daripada Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika matinya seorang anak Adam, maka terputuslah amalannya kecuali tiga. Yang pertama, sedekah jariahnya. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat yang pernah diajarkan kepada orang lain. Dan ketiga apa dia? Anak-anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Maka mudah-mudahan kita yang hidup ini berusaha jadi anak yang saleh, untuk mendoakan seluruh, ya, ayah kita, ibu kita, siapa saja. Semoga berkat doa kita itu Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati ayah dan ibu kita yang telah pergi meninggalkan kita. Mudah-mudahan semuanya dimasukkan dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lebih dan kurang sahabat. Jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan.

0: bukan sekadar kad pengenalan. Sebaliknya adalah lambang identiti kita sebagai rakyat Malaysia. MyCard memudahkan pelbagai urusan termasuklah perbankan mendapatkan rawatan kesihatan sehinggalah mengesahkan identiti dalam setiap urusan rasmi. Bukan itu sahaja. Kelebihannya kini melangkaui fungsi harian dan pelbagai inisiatif serta bantuan kerajaan disalurkan menerusi disalurkan terus melalui MyCard, menjadikannya lebih cepat, selamat dan mudah diakses. Namun, jika MyCard anda rosak atau tidak dapat diakses, segala urusan akan terganggu. Segera tukar MyCard anda sekiranya rosak, hilang atau terdapat perubahan maklumat di Jabatan Pendaftaran Negara. Lindungi MyCard anda baik-baik kerana di dalamnya tersimpan identiti dan hak anda sebagai warga negara Malaysia.
1: Guys, Merry Grace nih. Kamu tahu kah walaupun Merry sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom, apa lagi? Downloadlah sekarang secara percuma. Sabah FM.

0: khabar boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok khabar dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.
1: Jangan lepaskan peluang untuk mencuba resepi yang disediakan. Kami akan sentiasa kongsi resepi yang pelbagai, penuh dengan rasa kreativiti. Dari Dapur DJ, tempat yang membawa inspirasi dan kelainan ke meja makan anda. Jadi, tunggu apa lagi? Mari bersama kami hanya di Ekspresi Inspirasiku dan nikmati macam-macam resepi yang pasti buat kamu lapar dan terinspirasi.

0: sebentar nanti. Ikuti siaran Keningau FM 6 pagi hingga 7 malam.
1: Pukul 5.55 minit pagi, inilah siaran Radio Keningau FM bersama menerusi siaran Bahasa Melayu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan ya Allah. Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takabbalallahu.
1: Rentak sekarang 6 hingga 9 pagi.

Baik, saudara, dan kita kembali bersama menerusi Rentas Segar edisi 12 hari bulan 8 2026 bersama dengan 28 Safar 1448 Hijrah, hari Selasa, hari 2 hari ini 224 hari daripada 365 hari. Cepat masa berlalu. Selamat pagi, salam sejahtera, salam bahagia untuk anda. Kopi Sanangan, Kan Sayan, Kan Siwan, Ciao and good morning. Selamat pagi untuk semua yang sedang bersama dengan kami di Kening FM. Syukur dipertemukan lagi dengan anda pagi Rabu hari ini. Bukan Selasa, hari Rabu pula hari ini. Masih awal lagi kan? Mungkin ada yang baru saja bangun tidur, ada yang sudah bersiap-siap mau pergi kerja, ada yang sedang menyiapkan sarapan pagi untuk keluarga. Mungkin juga ada yang telah berada di jalan raya memulakan perjalanan anda. Kalau di Keningau waktu begini, suasana pagi memang ada rasa dia yang tersendiri. Masih gelap lagi bahan. Udara masih lagi nyaman. Langit perlahan-lahan dia mula dari gelap kepada cerah. Jalan pun sedikit kurang lagi lah sibuk dia. Tapi bunyi kenderaan tu sudah kedengaran. Pintu kedai mula dibuka. Di dapur pun mula juga sibuk. Mungkin sudah tercium bau kopi panas, mi goreng, apa jua sarapan pagi yang disediakan oleh suri anda, oleh pasangan anda, oleh rakan-rakan anda. Apapun rutin pagi hari ini, mulakan dahulu dengan perkara yang paling mudah untuk mengucap kata syukur. Syukur masih diberi peluang untuk membuka mata, masih lagi diberi kesihatan, masih ada orang yang kita sayang, masih ada satu hari lagi satu hari baharu untuk kita cuba menjadi lebih baik daripada semalam. Tidak perlu terus fikir jauh. Kadang-kadang pagi yang baik bermula dengan perkara kecil. Tarik nafas kau kawan, senyum, minum segelas air, cakaplah sama diri anda sendiri, hari ini, hari ini saya mau buat yang terbaik untuk diri saya. Nah, persoalannya sekarang, apa-apa perkara pertama yang kamu buat sebaik sejak bangun pagi? Cari telefon, minum air, buat kopi, tengok jam, atau tekan butang snooze lagi di alarm telefon kamu orang. Sekali lagi, sambil cakap, 5 minit lagi. Wah. Okay, mana tahu rutin pagi anda juga sama dengan pendengar yang lain. Apapun jawapan anda, kita mulakan Rabu ini dengan hati yang tenang, fikiran yang positif, semangat yang baik. Ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda, nama saya Hex. Hanya aku cintakan murang semua. 6 pagi ini hingga ke pukul 9 pagi. Inilah Rentas Segar Kering FM. Hebat syoknya.

0: Otak Segar 6 hingga 9 pagi.
1: Hai terbilang kau di sana.
2: Selamat pagi sayang.
1: Buka patah.
0: Otak Segar 6 hingga 9 pagi.

Ya, kembali bersama Menerusi Rentas Sekar. Tadi kita tanya perkara pertama yang anda baik sebaik sejak bangun pagi, kan? Ada yang mungkin terus cari telefon, ada yang minum air dulu, ada yang terus pergi dapur buat kopi, ada juga yang sambung tidur 5 minit lagi. Harup putimput dia bilang, jangan kau begitu kawan, bangunlah, nanti terbabas masa kau. Apapun rutin anda, sebenarnya cara kita memulakan pagi boleh mempengaruhi mood kita sepanjang hari. Sebab tu kita cuba beri sedikit diri untuk diri kita sendiri sebagai satu permulaan yang baik. Tiada pelayah lampau besar, cukuplah dengan kemaskan tempat tidur, minumlah segelas air, tarik nafas dalam-dalam, ataupun ialah bila bangun pagi, ucaplah terima kasih kepada diri anda, kepada Tuhan pencipta kita, kerana masih diberi peluang untuk menikmati satu lagi hari. Kadang-kadang hidup terasa berat bukan sebab terlampau banyak masalah kawan, tapi sebab kita terlampau cepat membawa semua masalah dalam pikiran kita sebaik sejak kita bangun pagi. Jadi pagi ni jangan terus fikir semua perkara serentak, buat satu-satu. Siapkan diri, nikmati sarapan, susun apa yang perlu dibuat hari ini. Terus bersama dengan kami, Rabu Kekalbu di Kening FM. Inilah Rentak Segar, hebat syoknya.

0: Untuk mengetahui keadaan ramalan cuaca di tempat anda, jangan ke mana-mana. Info cuaca kembali selepas ini.
1: Baik, kita bukan perkongsian kepada anda info cuaca untuk edisi 12 hari bulan Ogos 2026 untuk sepanjang hari ini bagi kawasan Keningau, Tambunan Tenem dan juga Tambunan. Musim panas untuk kali ini bagi semua kawasan Keningau, Tambunan Tenem dan juga Tambunan sepanjang hari, pagi, petang dan malam. Tiada hujan dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Sekali lagi, untuk sepanjang hari ini bagi kawasan Keningau, Tambunan Tenem dan juga Keningau, Tambunan Tenem dan juga Nabawan, pagi, petang dan malam tiada hujan dengan suhu minimum 24 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius.

Hello, good evening dengan Dato' Seri Siti Nurhaliza. Ada masa mata membawakan kita ke pukul 6.23 ini dah pagi. Macam sedar tak sedar kita telah pun sebenarnya akan memasuki setengah jam pertama pagi Rabu hari ini. Mungkin ada yang sudah selesai bersarapan, ada yang sedang bersiap mau keluar rumah, ada juga yang sudah mula memikirkan kerja serta urusan yang menunggu hari ini. Tapi sebelum melangkah jauh, ingat satu perkara, tidak semua yang berlaku semalam perlu kita bawa masuk hari ini. Kalau semalam ada kesilapan, ambil pengajaran. Kalau semalam ada perkara yang mengecewakan, beri ruang kepada hati untuk melepaskannya. Okey, lepaskan. Semoga semuanya baik-baik sahaja. Lagi kalau tengok di luar, macam rasa, aduh, panas betul. Awal pagi lagi ni sudah panas. Jangan ambil mudah dengan cuaca panas, saudara. Cuaca panas yang berpanjangan bukan sekadar menyebabkan rasa kita tidak selesa, malah juga boleh mengundang kelesuan haba, juga strok haba yang mengancam nyawa jika tidak dirawat segera. Pendedahan terlalu lama kepada suhu tinggi boleh menjejaskan fungsi badan dan juga otak. Jadi kena lindungi diri kita. Banyakkan minum air kosong secukupnya, pakai pakaian yang ringan dengan berwarna cerah, kurangkan juga aktiviti terutama aktiviti luar kalau tidak perlu, atau kurangkan, kan kita kena kurangkan antara pukul 11 pagi hinggalah ke pukul 4 petang tu, macam cuaca lampau terik mentari. Jadi kena hadkanlah waktu aktiviti luar anda. Gunakan payung ataupun topi ketika berada di bawah terik panas matahari. Dan kalau anda mengalami pening, muntah, lemah, kan, suhu badan tinggi atau tidak berperlu, segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berhampiran dengan anda. Ingat, kerja memang penting, tapi kesihatan kita lagi penting. Jaga diri, jaga keluarga, terutama waktu panas sekarang ini. Sambil-sambil itu, terus berhibur bersama dengan kami di Kedeng FM. Hebat Syukur.

dalam perjalanan hidup ini ada satu kekuatan yang sangat penting untuk kita miliki, iaitu keyakinan diri. Keyakinan diri bukan bermaksud kita tahu semua perkara. Bukan juga bermaksud kita tidak pernah takut atau ragu. Keyakinan diri sebenarnya adalah keberanian untuk berkata kepada diri sendiri, aku boleh mencuba. Setiap orang pernah melalui saat-saat tidak yakin dengan diri sendiri. Takut untuk melangkah, takut untuk bersuara, takut untuk mencuba sesuatu yang baharu. Tetapi ingatlah, banyak kejayaan dalam hidup bermula dengan satu langkah kecil, keberanian untuk percaya kepada diri sendiri. Jangan terlalu cepat meragui kemampuan diri. Kadang-kadang orang lain melihat potensi dalam diri kita, tetapi kita sendiri yang tidak menyedarinya. Jika hari ini anda berasa tidak cukup baik, ingatlah bahawa setiap insan mempunyai perjalanan yang berbeza. Yang penting bukan seberapa cepat kita sampai ke destinasi, tetapi seberapa kuat kita terus melangkah. Keyakinan diri juga lahir daripada usaha. Semakin kita belajar, semakin kita mencuba, semakin kita bangun selepas jatuh, semakin kuat keyakinan itu terbina dalam diri kita. Jadi hari ini percayalah kepada diri sendiri. Percayalah bahawa anda mampu melakukan sesuatu yang lebih baik daripada semalam.

Awak ikuti dengan Dato' Seri Siti Nurhaliza. Ada masa-mata membawakan kita ke pukul 6.23 ini dah pagi. Macam sedar tak sedar kita telah pun sebenarnya akan memasuki setengah jam pertama pagi Rabu hari ini. Mungkin ada yang sudah selesai bersarapan, ada yang sedang bersiap mau keluar rumah, ada juga yang sudah mula memikirkan kerja serta urusan yang menunggu hari ini. Tapi sebelum melangkah jauh,

0: Kata Negeri Sabah. Berkongsian harga getah untuk hari ini 12 Ogos 2026, susu getah RM8.61 sekilogram, getah kepingan tidak diasap grade 1 RM4.85, getah kepingan tidak diasap grade 2 RM4.08, kentalan grade 1 RM4.62, kentalan grade 2 RM3.85, dan getah sekarang pada harga RM1.10 sekilogram. Sekali lagi, untuk hari ini susu getah RM8.61, getah kepingan tidak diasap grade 1 RM4.85, getah kepingan tidak diasap grade 2 RM4.08, kentalan grade 1 RM4.62, kentalan grade 2 RM3.85, dan sekarang pada harga RM1.10 sekilogram.
1: Harga getah hari ini dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah

0: Teruskan mendengar Keningau FM. Hebat syoknya bersama DJ Hex. Atur saja.
1: Sekejap sejak masa berlalu, kita telah pun berada di penghujung waktu untuk pusingan yang pertama 6 hingga 7 pagi. 7 pagi nanti kita terbang ke Kuala Lumpur untuk mengikuti berita utama 7 pagi. Sebelum melangkah ke pusingan berikutnya, eloklah kiranya sebelum anda melangkah keluar rumah kan, mau pergi kerja, bergerak ke destinasi pekerjaan anda, ambil sedikit masa untuk periksa keselamatan. Pastikan pintu dan tingkap sudah dikunci, suis elektrik yang tidak digunakan ditutup, dapur sudah dipadam, dan barang penting seperti telefon kamu orang, dompet serta kunci, juga dokumen-dokumen yang perlu untuk anda bawa bersama hari ini, tidak lupa tengok betul-betul mana yang yang sudah selesai cek, masih masuk di kereta, masih masuk dalam file, dalam folder anda, supaya memudahkan anda. Okey kan kawan? Dan sebelum memulakan rutin pagi hari, jangan lupa juga isi tenaga. Tidak semestinya sarapan yang berat, buah-buahan, telur, roti barangkali ataupun biji rimpun sudah cukup untuk membantu badan kita lebih bertenaga dan juga fokus. Paling penting, kena minum air secukupnya supaya badan kekal segar sepanjang hari. Tahulah sekarang ni kan musim panas, jadi kena minum banyak air kosong, jangan minum air air manis-manis lah. Kalau memandu, pakai tali keledar anda, tali pinggang keledar, jangan terburu-buru. Mulakan pagi dengan perut terisi, fikiran tenang, perjalanan yang selamat. Semoga urusan anda hari ini dipermudahkan. Keringin FM, hebat cok.

berdoa dilapangkan dada. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang maksudnya, wahai Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku dan mudahkanlah bagiku tugasku dan lepaskanlah simpulan dari lidahku supaya mereka paham.

Siaran radio 94.7 ke Tenom, Tambunan, Nabawan dan Keningau sekarang sedia menghiburkan anda dari 6 pagi hingga 7 malam. Terima kasih memilih siaran Keningau FM. Hebat syoknya.

syoknya anda sedang chill in Stesen Keningau FM. Hello guys, kita bersua kembali di ruang udara 94.7 MHz untuk edisi 12 hari bulan Ogos 2026, 28 Safar 1446 Hijrah. Hari ini kita telah pun masuki hari yang ke-224 daripada 365 hari. Semoga semuanya baik-baik sahaja. Masuk pusingan yang kedua, waktu begini jalan raya biasanya semakin sibuk. Ada yang dalam perjalanan ke tempat kerja, ada yang selesai shift pulang rumah, ada yang menuju ke kebun, ada yang ke pekan ataupun memulakan urusan harian masing-masing. Kalau anda sedang mendengar Kening FM dari dalam kereta anda, motosikal ataupun dalam perjalanan pagi hari ini, satu saja akan mengingatkan, jangan terlampau kejar masa sampai keselamatan kita abaikan. Kalau lambat sikit, jangan panik, jangan terburu-buru. Yang penting kena pastikan jarak anda dengan kenderaan di hadapan mencukupi, patuhi had laju. Bagi juga laluan kepada keadaan yang memerlukan. Kalau ada simpang atau kawasan sekolah, perlahankan kenderaan anda. Sentiasa bersedia dengan keadaan di sekeliling. Satu perkara yang nampak kecil tapi sangat berbahaya, jangan gunakan telefon ketika memandu. Message boleh tunggu, panggilan boleh kita buat kemudian. Tapi perhatikan perhatian kita di jalan raya, jangan sampai teralih walau beberapa saat. Okey, bagi rakan-rakan penunggang motosikal, pastikan helmet dipakai dengan betul dan sentiasa juga berhati-hati terutama ketika mencelah ataupun melalui kawasan yang sibuk. Kalau semua ada destinasi yang mau ditujui, paling penting adalah untuk sampai dengan selamat, kan? Gitu. Selamat bersarapan untuk anda yang sedang bersarapan. Apapun perjalanan anda hari ini, pandu dengan tenang, bertimbang rasa dan utamakan keselamatan. Terus berhibur bersama dengan lagu dalam season nature kita. Jangan lupa juga minum air. Cuaca panas sekarang ni, minum air kosong bukan air manis. 7.30 minit pagi nanti bersama menerusi Warta Berita Kening FM. Beri kesempatan untuk anda titipkan ucapan terus ke media Facebook Kening FM. Juga ke nombor talian WhatsApp kami di 019-589-6868. Inilah Ruta Segar Kening FM. Hebat syoknya.

7.51 mini pagi. Kan cepat betul masa berlalu. Lagi untuk rakan-rakan rumah seawal pagi yang mungkin sudah sibuk di dapur tadi, mengemas rumah, sediakan sarapan, siapkan anak-anak ataupun merancang apa yang perlu dibuat sepanjang hari ini. Kadang-kadang orang nampak kerja di rumah macam biasa-biasa saja, tapi sebenarnya banyak perkara perlu diurus serentak, dari memasak, mencuci, mana lagi mau jamur kain dan sebagainya, kemas sampailah memastikan keperluan keluarga cukup. Jadi apapun rutin harian pagi hari ini, buat satu demi satu, kya, jangan paksa diri mau kasih siap semuanya dalam satu masa. Kalau sedang memasak, fokus kepada masakan anda. Kalau sedang memandu, fokus di jalan raya. Kalau sudah berada di tempat kerja anda, susun dulu apa yang paling penting. Pagi yang teratur biasanya buat kita rasa lebih tenang untuk meneruskan hari kamu orang. Okay? Apapun, terima kasih. Selamat pagi rakan kita Tuan Zulfikar yang bersama mendengarkan kita, juga Maria Johan, Dindi Keningau dengan RTM Kliknya di mana cua berada. Semoga kekal sihat, sejahtera dan selamat menikmati di sarapan pagi 8 pagi ke Sabah FM untuk mengikuti berita Sabah. Kering FM, hebat syok.